keduanya meraih juara satu berkat inovasi Eco Green. Yaitu di mana juga nih bata beton ramah lingkungan berbahan limbah pertanian dan kelautan yang dilengkapi teknologi self-healing untuk konstruksi berkelanjutan. Prestasi yang diraih oleh mahasiswa WSK Rekan Jati menjadi bukti nyata kompetensi dan daya saing mahasiswa WSK dalam menghasilkan inovasi berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan industri. Keberhasilan dalam 3 kategori sekaligus di ajang Infinity 2026 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berkarya dan memberikan solusi atas tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

103,6 GT FM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati yang mungkin baru saja nih memulai hari ya, dimana hari sudah mulai terik, kita baru saja terbangun mungkin untuk memulai hari ya. Begitu bangun tidur ya, sebaiknya Rakyat Jati usahakan jangan langsung dipenuhi berita yang membuat cemas atau membaca komentar yang bisa merusak suasana hati gitu ya. Langsung scroll-scroll yang membuat kita jadinya gak ingin memulai hari ya. Luangkan beberapa menit untuk berdoa mungkin, dan juga bersyukur untuk menikmati, atau bahkan lebih baiknya tuh menikmati udara pagi ya, keluar ya, menghirup udara pagi, tersenyum dengan tetangga samping kiri kanan, menyapa ya. Hal sederhana seperti ini Rekan Jati seringkali ya membuat pikiran kita lebih tenang sepanjang hari dan semangat untuk memulai hari gitu ya. Konsen terus di 103,6 GT FM, The Heart of Banda Aceh, dari Nyana Diva Salama ya, bergema sampai selamanya.

Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di zona sarapan pagi ya. Di pagi hari ini masih di lintas daerah menemani Rekan Jati. Ya, dilaporkan dari Tapak Tuan ya, sebanyak 70 masjid di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil menerima bantuan 4.320 meter karpet sajadah panjang yang disalurkan melalui Dinas Syariah Islam Aceh. Bantuan tersebut Rekan Jati merupakan hasil perjuangan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di mana dari fraksi Partai Aceh ya, Tiheri Suhadi atau yang biasa disapa Abu Heri. Masing-masing daerah Rekan Jati memperoleh alokasi untuk 35 masjid dengan total 2.160 meter karpet sajadah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan jamaah dalam beribadah sekaligus mendukung fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.

Yang jadi kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Sukamakmu, Festival Peh Karah yang diikuti peserta massal dari semua kecamatan Senagan Raya memeriahkan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Sangat meriah di alun-alun Sukamakmu ya, di Senin siang kemarin rekan jati, Festival Karah tersebut diikuti oleh 200 orang yang merupakan ibu-ibu dengan kuali masak karah sebanyak 100 buah, di mana adalah rangkaian Nagan Raya Fair 2026. Kegiatan tersebut rekan jati dibuka oleh Bupati Dr. TR Kembangan SHMH yang akrab disapa TRK bersama Lomba Nagan Raya Culinary Festival juga di Arena Nagan Raya Fair pada Senin pagi.

Rekan Jati, kita beralih ke Banda Aceh nih ya. Peluit panjang baru saja berbunyi di New York Jersey Stadium di belahan dunia lain. Ribuan kilometer di tempat trofi Piala Dunia 2026 diangkat malam di Banda Aceh seketika berubah wajah nih. Dimana Simpang Surabaya mendadak dipenuhi lautan manusia ya, dari berbagai warung kopi dan juga lokasi nonton bareng. Para pendukung timnas Spanyol berdatangan tanpa perlu dikomando. Dimana Rekan Jati, mereka mengendari sepeda motor dan mobil, membunyikan klakson panjang, lalu berpusat di perempatan yang selama ini Rekan Jati menjadi titik berkumpul setiap kali ada kemenangan besar dalam dunia sepak bola. Wah, Rekan Jati nih ya, dan Spanyol juga baru saja memastikan diri sebagai juara dunia setelah menundukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 ya. Satu gol tersebut cukup mengantarkan La Roja kembali ke singgasana sepak bola dunia.

Ya, rekan jati, di Simpang Surabaya sendiri kemenangan tersebut dirayakan dengan cara yang khas nih ya. Lagu-lagu kemenangan dinyanyikan, bendera Spanyol dikibarkan tinggi, sementara para supporter menari dan berloncatan di tengah jalan. Ya, sesekali juga nih rekan jati ya, langit malam diterangi letusan kembang api berpadu dengan suara klakson yang saling bersahutan. Dari kerumunan teriakan tersebut juga ada teriakan para nama-nama ya, dan juga kemenangan Spanyol malam tersebut bukan hanya tentang satu pertandingan, ada perjalanan panjang yang membuat para pendukungnya ikut larut dalam emosi.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi untuk rakyat Jati di daerah Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya, dan melalui streaming ya Radio Jati. Ya, ini dia nomor bagus darinya, Tulus Manusia Kuat. Bisa patahkan kakiku.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Region Jati, di lintas daerah. Dilaporkan dari Lok Sukon, sebanyak 50 rabai PC, mulai dari karya generasi muda Gen Z hingga rabai pusaka peninggalan leluhur yang diperkirakan telah berusia lebih dari 2 abad. Ya, Region Jati dipastikan juga nih akan menggema dalam duel akbar 50 rabai PC di Sabtu malam nanti ke depan. Uroh atau pertandingan yang mempertemukan dua kawasan budaya besar Aceh Utara tersebut ya, yakni Blah Dehkrung wilayah Tengah Timur melawan Blah Nokrung yaitu wilayah Tengah Barat di Desa Dayah Meriah, Kecamatan Syamtalira, Arun, Kabupaten Aceh Utara. Di mana Rekan Jati, pertunjukan budaya menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya rabai PACE yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad di kawasan bekas Kesultanan Samudra Pasai. Sebagian di antaranya juga nih Rekan Jati merupakan peninggalan para indatu yang diperkirakan dibuat pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 dan hingga kini masih tetap dimainkan dalam berbagai uroh atau pertandingan rabai PACE. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Laporkan dari Singkil, hujan guyur dua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, di mana masing-masing kecamatan Pulau Banyak dan kecamatan Singkohor. Sedangkan kecamatan Singkil, Gunung Meriah, Kota Baharu, dan kecamatan Singkil Utara, udara kabur ya. Hujan turun di dua kecamatan tersebut dengan intensitas ringan. Sementara 9 kecamatan lain di Aceh Singkil ya, 7 di antaranya udaranya kabur. Ya, Rekan Jati, di mana angin juga berhembus dari tenggara dengan kecepatan 6 knot dan arus ke barat laut dengan kecepatan 0,9 knot. Sementara gelombang diprediksi mencapai 1,8 meter ketinggian gelombang tersebut masuk dalam kategori sedang. Hati-hati untuk para nelayan yang berlayar di laut ya, pastikan selalu membawa perlengkapan keselamatan. Antara lain Rekan Jati ya, bisa membawa pelampung dan membawa alat komunikasi untuk menghubungi keluarga bila terjadi hal darurat. Di mana Rekan Jati ya, jangan lupa juga membawa GPS untuk mengetahui posisi, di mana mengingat mengandalkan tanda-tanda alam kadang terkendala batasnya jarak pandang.

Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandece, Rekian Jati di Zona Sarapan Pagi. Di pagi hari ini bersama Patia ya, kita akan beralih ke lintas nasional di pagi hari ini. Dilaporkan dari Surabaya ya, di sebuah rumah sakit ya Rekan Jati, waktu seringkali terasa berjalan lebih lambat daripada detik yang sebenarnya. Bagi orang sehat, Rekan Jati menunggu mungkin hanya soal kesabaran ya. Namun bagi mereka yang sedang menahan nyeri, mendampingi anggota keluarga yang sakit, atau membawa anak kecil untuk berobat, setiap menit ya memiliki arti yang jauh lebih besar. Di ruang tunggu itulah ya Rekan Jati mutu pelayanan publik sesungguhnya diuji. Karena itulah ketika pemerintah kota Surabaya membenahi sistem antrian dan layanan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Sowandi yang sedang diperbaiki bukan sekadar alur pelayanan. Lebih dari hal itu Rekan Jati, pemerintah sedang berupaya mengembalikan kepastian, rasa adil dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Gimana rekan jati, pemerintah sedang berupaya mengembalikan kepastian ya yang diharapkan dari masyarakat. Langkah tersebut muncul setelah berbagai masukan warga disampaikan melalui kanal pengaduan. Yaitu ya, dari evaluasi tersebut juga rekan jati ditemukan sejumlah persoalan yang tampak sederhana, tetapi ya rekan jati berdampak besar sebenarnya terhadap pengalaman pasien. Mulai dari penumpukan antrian, ketidakjelasan ruang tunggu, hingga lamanya pelayanan obat non racikan. Pemerintah kota kemudian merespon dengan pembenahan yang lebih terstruktur, termasuk pengaturan antrian berbasis waktu kedatangan, pemisahan ruang tunggu, percepatan pelayanan farmasi, serta pemberian kompensasi apabila standar waktu pelayanan tidak terpenuhi. Terus 3,6 JTFM, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan keberadaan sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua, di mana berpotensi memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Rekan jati, perkirawan BMKG Yuyun dalam siaran pembaruan suara yang diikuti dari Jakarta, di mana di Selasa hari ini menjelaskan bahwa sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan juga konfluensi yang memperkuat dinamika atmosfer nasional. Rekan jati, daerah konvergensi terpantau memanjang dari Jambi hingga Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, Laut Flores, Maluku Utara, serta Laut Arufu. Rekan jati, BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah terdampak untuk meningkatkan ya kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu gangguan aktivitas harian maupun bencana hidrometeorologi.

Pendidikan Jati masih di lintas nasional, dilaporkan dari Jakarta, Guru Besar Ilmu Kesehatan Mata Universitas Gadjah Mada, Prof. Muhammad Bayu Sasongko, memaparkan bahaya komplikasi retinopati diabetik yang tidak tampak dari luar serta mengestimasi sebanyak 5,2 juta pasien diabetes di Indonesia telah mengalaminya. Dalam acara Forum Jurnalis Kesehatan Rekan Jati, mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik ya, di mana di Jakarta Senin kemarin ya dikatakan kelainan mata akibat komplikasi diabetes kerap terlambat dideteksi karena dari luar bola mata penderita secara estetika tetap terlihat normal. Ya Rekan Jati, retinopati diabetik lokasinya ada di dalam dua bola mata di bagian belakang ya, sehingga dari luar tidak kelihatan sama sekali dan membutuhkan instrumen pemeriksaan khusus untuk memvisualisasikannya. Prof. Bayu juga menjelaskan di sini Rekan Jati, retina merupakan organ berorganisasi tinggi dengan metabolisme sangat aktif, sehingga Rekan Jati ya rentan mengalami kerusakan pembuluh darah akibat kadar gula darah tinggi yang berlangsung menahun.

Ya, rekan, jadi dari sinilah ya dimana ketika pasien diabetes ya menderita retinopati diabetik banyak muncul kerusakan pada pembuluh darah, dimana akhirnya apa ya ini kemudian adanya bocor, pecah, kemudian muncul merah-merah di retina, yaitu di darah yang keluar dari pembuluh darah yang semestinya rekan jati karena pembuluh darahnya rusak. Jadi rekan jati ya, pemeriksaan mata secara berkala bagi seluruh penderita diabetes di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut bukan cuma penting, tapi sangatlah penting ya, dimana mencegah kerusakan retina berlanjut sebelum timbulnya kebutaan. Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya, gak bosan-bosannya ya, tadi mengingatkan untuk rekan jati untuk selalu bersyukur dan merasa bahagia di pagi hari ya, untuk semangat memulai hari. Cobalah pagi ini untuk tersenyum kepada orang di rumah ataupun tetangga atau rekan kerja Anda sekarang rekan jati, ataupun yang sedang menemani Anda dalam perjalanan di hari ini. Siapa saja yang ditemui ya, mungkin sederhana ya, tetapi bisa membuat hari kita dan juga hari orang di sekitar kita menjadi lebih baik lagi. Yuk kita dengerin nomor bagus darinya Jess ya, yaitu Kesmaran.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Bandar Aceh, Rekayan Jati, dimana kita akan beralih ke lintas internasional di pagi hari ini ya, bersama Tatia di sini, dimana mana-mana aktivitas Rekayan Jati di pagi hari yang udah mulai, yang baru saja mulai mungkin sekarang, ataupun yang udah dari tadi subuh ya, udah produktif aja ngemulai hari. Ya, Rekayan Jati di pagi hari ini kita akan beralih ke lintas internasional, dilaporkan dari tepi barat. Seorang remaja Palestina yang bermain untuk tim nasional sepak bola remaja negaranya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya saat pemukiman Israel menyerang desanya di tepi barat yang diduduki. Di mana Rekayan Jati, Fadi Hamdallah Al-Nasan yang berumur 17 tahun ditembak pada 11 Juli kemarin dan meninggal dunia akibat luka-lukanya pada Sabtu kemarin menjelang final Piala Dunia 2026. Di mana Rekayan Jati meninggalnya pemuda dari Palestina tersebut, ya, kematiannya kembali menyoroti eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim dan tentara Israel terhadap komunitas Palestina di seluruh tepi barat. Di mana wilayah diduduki Israel sendiri Rekayan Jati sejak 1967 dan tempat pembangunan permukiman terus meluas dengan laju yang semakin cepat. Meskipun tindakan tersebut ilegal, menurut hukum internasional, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan perserikatan bangsa-bangsa telah menyebut tindakan Israel di tepi barat sebagai bentuk apartheid. Rekayan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Amerika Serikat. Dewan Perdamaian alias Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengubah cakupan rencana pemulihan Gaza yang awalnya bertujuan membangun kembali wilayah tersebut. Kini rencananya Rekayan Jati menjadi sekadar camp sementara berisi kabin portable di bawah administrasi dan kepolisian Palestina, serta didukung oleh pasukan keamanan internasional berskala kecil. Menurut investigasi The Guardian yang diterbitkan pekan lalu, skema percontohan tersebut akan berlokasi di zona penyangga sepanjang garis genjatan senjata dekat Rafah. Di mana Rekayan Jati, rancangan tersebut jauh berbeda ya dari gagasan yang dipresentasikan oleh menantu Trump, Jared Kushner, dalam paparan Gaza Pasar Bebas pada bulan Januari lalu yang menjanjikan penyediaan infrastruktur dasar dalam waktu 100 hari.

Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari sana, di mana Angkatan Bersenjata Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan blokade navigasi maritim yang berlaku segera bagi Arab Saudi. Hal tersebut bisa berarti kapal-kapal Saudi akan dilarang melintasi Bab al-Mandab yang merupakan gerbang Laut Merah di selatan. Hal tersebut, Rekan Jati, disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sare, pada Senin kemarin ya, di mana pihak angkatan bersenjata menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai tanggapan atas blokade dan agresi yang terus berlanjut terhadap Yaman. Seraya Rekan Jati ya, ditambahkan bahwa pimpinan negara tidak memiliki lagi pilihan ya, di mana selain mengambil tindakan tersebut.

103,6 Jati FM, The Heart of Bande Aceh, Rekan Jati berakhir sudah di zona sarapan pagi di pagi hari ini bersama Tatia di sini langsung saja dari Jalan Widana nomor 57 Mibu Bande Aceh. Semoga apapun ya aktivitas Anda Rekan Jati ya di hari ini berjalan lancar, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil terbaik. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: 103,6 Jati FM.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103,6 JTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT AFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Ya rekan jati, selamat pagi menjelang siang. Semoga dimanapun Anda sedang beraktivitas hari ini ya, bisa tetap diberikan ruang untuk merasa tenang dan juga menjadi diri sendiri. Dan rekan jati, beberapa tahun lalu ya, kita mengenal sebuah istilah yaitu AI sebagai teknologi untuk mencari informasi atau membantu pekerjaan. Dan ya, semakin lama semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi ini. Dan tapi sekarang perannya udah mulai berubah nih rekan jati. Ada orang yang meminta AI untuk membuatkan puisi, membantu mengerjakan tugas. Bahkan ya, ada yang memilih curhat ke AI saat merasa sedih, bingung, atau merasa tidak punya tempat untuk bercerita. Pertanyaannya, kok bisa ya sekarang kita lebih memilih untuk curhat ke teknologi, ke tempat dimana yang kita yakini ini bukan orang memang. Ini adalah sebuah teknologi pintar yang bisa membaca situasi, yang bisa memberikan solusi, dan juga bisa memvalidasi perasaan kita ya sebagai manusia. Dan ada juga yang bertanya, apakah AI itu lebih pintar? Ya, belum tentu kan jati. Atau justru karena AI dianggap lebih aman untuk mendengarkan, gak akan dibocorin nih ke teman yang lain, gak akan dibocorin ke anggota keluarga lain ya. Nah, fenomena ini ternyata memang mulai terlihat dalam survei terbaru dari Pew Research Center terhadap remaja di Amerika Serikat nih kan jati. Sebanyak 64% remaja mengatakan mereka pernah menggunakan AI chatbot, dan sebagian besar memang memakainya untuk mencari informasi dan juga membantu sekolah. Ini sudah umum. Tapi yang menarik nih, 12% remaja mengaku pernah menggunakan AI untuk mendapatkan dukungan emosional ataupun nasihat. Nah, angkanya mungkin belum mayoritas ya rekan jati. Masih 12% nih remaja yang curhat ke AI. AI masih belum banyak. Tapi angka ini menunjukkan bahwa AI ini sekarang gak cuma dipandang sebagai alat belajar, melainkan mulai dijadikan tempat untuk mencurahkan isi hati oleh sebagian anak muda. Terus, gimana sama orang tua? Nah, survei yang sama juga menemukan adanya perbedaan pandangan. Hanya sekitar 18% orang tua yang merasa nyaman jika anaknya menggunakan AI untuk mendapatkan dukungan emosional dan juga nasihat. Nah, mayoritas justru kurang setuju karena mereka berharap kebutuhan emosional anak tetap dipenuhi melalui hubungan dengan keluarga atau orang-orang terdekat yang ada di sekeliling mereka. Nah, rekan jati, di sini juga muncul pertanyaan yang menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut. Dan ketika seorang anak memilih bercerita kepada AI, apakah itu berarti anak tersebut tidak menyayangi keluarga? Kenapa harus milih AI sebagai tempat curhat? Kenapa nggak sama orang tua? Kenapa nggak sama keluarga? Nah, belum tentu ya rekan jati, belum tentu mereka nggak sayang sama keluarga. Bisa jadi yang sedang dicari itu bukan sekedar jawaban, melainkan rasa didengarkan tanpa dipotong, tanpa langsung dimarahin mungkin ya. Dan juga tanpa rasa takut dianggap berlebihan akan perasaan yang sedang mereka jalani. Dan itu dia rekan jati, selama 2 jam ke depan ya kita akan mengupas fenomena ini. Bukan untuk menyalahkan anak, bukan juga untuk nyalahin orang tua, tetapi untuk memahami gimana teknologi mengubah cara kita berkomunikasi, sekaligus mengingatkan bahwa secanggih apapun AI ya, rumah seharusnya tetap menjadi tempat pertama yang membuat seseorang merasa aman untuk bercerita. Tetap bersama saya di Zona Sketsa Keluarga rekan jati, karena setelah ini kita akan bahas ya, kenapa sih seseorang justru lebih membuka hati kepada AI dibandingkan kepada keluarganya. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati masih membahas tentang AI yang sekarang menjadi tempat curhat para anak muda ya. Kita bisa membayangkan ada dua situasi. Yang pertama, ketika seseorang ingin bercerita tentang masalahnya, tapi sebelum bicara udah dipotong sama kalimat, "Ya kamu sih, makanya dari awal jangan gitu." Atau, "Ah gitu aja dipikirin." Nah, situasi yang kedua, kita memilih ini untuk mengetik semua isi hati ke AI. Tidak ada ekspresi yang menghakimi, tidak ada nada tinggi, dan tidak ada yang menyela. AI langsung merespon dan mencoba memahami isi cerita. Dan mungkin kalau Anda ya sering melakukan hal ini, bercerita pada teknologi pintar seperti AI, pasti tahu ya rasanya ketika perasaan diakui, semua yang kita rasakan juga diberikan afirmasi. Dan juga Rekan Jati, kalau berada di posisi ini, ya menurut Anda mana sih yang lebih mudah? Bercerita pada manusia tapi dihakimi, ataupun ada resiko nih rahasia akan bocor, atau bercerita pada teknologi pintar seperti AI dan kita mendapatkan validasi dari semua permasalahan yang kita ceritakan tadi. Nah, di sini ya kita mulai memahami kenapa sebagian orang memilih AI sebagai tempat untuk bercerita. Dan menurut American Psychological Association, salah satu kebutuhan dasar manusia dalam berkomunikasi adalah merasa didengar dan divalidasi. Nah, validasi ini bukan berarti selalu dibenarkan ya Rekan Jati, tetapi perasaan kita diakui terlebih dahulu sebelum diberikan solusi. Nah, ketika seseorang merasa aman untuk mengungkapkan emosinya, dia cenderung akan lebih terbuka dan lebih mudah untuk mengelola stres. Nah, hal ini juga didukung dari penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Computer Mediated Communication, di mana penelitian tersebut menemukan bahwa chatbot yang memberikan respon empatik dapat membuat pengguna merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan perasaan. Nah, tapi para peneliti juga menegaskan bahwa dukungan emosional dari manusia tetap memberikan manfaat yang lebih kuat ya Rekan Jati, dan juga lebih mendalam dibandingkan chatbot, terutama untuk hubungan jangka panjang. Nah, artinya ya, AI memang bisa menjadi pendengar, tapi AI tidak bisa menggantikan kehangatan hubungan antar manusia. Hal ini jelas ya. Dan mungkin yang membuat AI terasa nyaman bukan karena teknologinya lebih hebat daripada keluarga. Bisa jadi karena AI tidak memotong pembicaraan, tidak langsung menghakimi, dan juga memberikan ruang bagi seseorang untuk menyelesaikan ceritanya terlebih dahulu. Ini menjadi refleksi yang menarik bagi kita, dimana kita jadi memikirkan ulang nih, apakah di rumah kita benar-benar mendengarkan, atau justru lebih sering buru-buru memberikan nasihat sebelum orang yang bercerita selesai mengungkapkan isi hatinya. Kadang ya Rekan Jati, yang dibutuhkan anak, pasangan, atau orang tua bukan jawaban yang sempurna. Mereka hanya ingin ada seseorang yang berkata kalau ya mereka mendengarkan. Terima kasih sudah mau berbagi semua cerita yang ada. Dan juga Rekan Jati, di sini ya seringkali didengarkan adalah langkah pertama untuk menyembuhkan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di segmen sebelumnya ya, kita sudah bahas bahwa salah satu alasan kenapa orang merasa nyaman untuk curhat ke AI ya, adalah karena merasa didengarkan tanpa dihakimi. Tetapi muncul pertanyaan berikutnya, kalau seseorang anak ya lebih memilih bercerita kepada AI, apakah itu berarti hubungannya dengan orang tua sedang tidak baik? Atau memang dia merasa kayaknya saya lebih suka curhat ke AI deh? Nah, jawabannya belum tentu, rekan Jati. Setiap keluarga memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Ada yang ngobrol sepanjang malam atau setiap malam. Ada juga yang rasa sayangnya lebih banyak ditunjukkan lewat tindakan daripada kata-kata. Namun di tengah perubahan zaman dan hadirnya teknologi, komunikasi tetap menjadi kunci utama. Dan ya di sini ya rekan Jati, ternyata orang-orang atau anak yang selalu curhat pada AI belum tentu komunikasinya buruk ya dengan orang tua, belum tentu hubungannya tidak baik atau malah semuanya baik-baik saja. Tapi ada situasi di mana memang sang anak lebih memilih untuk curhat kepada AI. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Akta Psikologika tahun 2025 melibatkan lebih dari 1.300 remaja. Hasilnya menunjukkan ya bahwa komunikasi antara orang tua dan anak menjadi faktor penting yang membantu remaja mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan juga beradaptasi. Namun menariknya, penelitian ini menegaskan bahwa yang paling berpengaruh bukan sekedar kedekatan sebagai keluarga, tetapi kualitas komunikasi yang benar-benar terjadi. Artinya, bukan hanya tinggal serumah yang membuat hubungan menjadi dekat. Yang membuat hubungan terasa hangat adalah ketika ada ruang untuk saling mendengar, bertanya, dan juga memahami. Dan di sisi lain rekan Jati, penelitian yang dipresentasikan pada Symposium on Security and Privacy 2025 menemukan bahwa banyak orang tua yang belum menyadari sejauh mana anak-anak menggunakan AI. Nah, sebagian remaja ternyata memanfaatkan chatbot bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk mencari dukungan emosional. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan kekhawatiran. Orang tua lebih banyak mencemaskan privasi dan juga keamanan data, sementara remaja sendiri rekan Jati justru khawatir jika mereka menjadi terlalu bergantung pada emosional, secara emosional ya pada AI. Dan tentu ini sangat menarik rekan Jati, di mana kadang yang menjadi masalah bukan karena anak tidak mau bercerita kepada orang tua, bisa jadi orang tua tidak tahu bahwa anaknya yang sedang mencari tempat untuk didengarkan. Dan juga rekan Jati, mungkin selama ini kita berpikir ya, ya anak saya baik-baik saja kok, padahal belum tentu. Bisa jadi ya sedang memendam banyak hal, hanya saja tempat curhatnya sudah berubah. Maka fenomena ini bukan untuk membuat kita takut pada teknologi, justru ini menjadi pengingat bahwa kehadiran orang tua tidak bisa digantikan oleh secanggih apapun teknologi. AI mungkin bisa memberikan jawaban dalam hitungan detik rekan Jati, tapi hanya keluarga yang bisa memberikan rasa memiliki, rasa diterima dan juga pelukan ketika kata-kata sudah tidak cukup. Dan rekan Jati, kita juga akan bahas ya satu hal penting, apakah AI benar-benar bisa menjadi tempat curhat yang baik atau justru ada resiko jika kita terlalu bergantung secara emosional kepada teknologi pintar ini. Dan kita bakal bahas ya setelah beberapa nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Inilah 103,6 Jatuh FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: 103,6 Jati FM.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati, masih di zona sketsa keluarga ya bersama saya Dwi hari ini. Dan rekan Jati coba deh angkat tangan. Apakah Anda pernah nanya ke AI mulai dari hari ini anaknya makan apa ya? Bantuin bikin caption dong mau upload foto. Atau sampai akhirnya kita pernah nanya ke AI, saya lagi capek banget nih hari ini, boleh cerita nggak? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian ya. Teknologi emang makin dekat dengan kehidupan kita. Bahkan sekarang ya, AI bukan cuma dimanfaatkan untuk mencari informasi, tapi juga menjadi teman curhat bagi sebagian orang. Dan menurut sebuah penelitian rekan Jati, banyak pengguna yang mengaku merasa nyaman berbicara dengan AI karena responnya cepat, tidak menghakimi, dan selalu tersedia kapan saja. Tapi para peneliti juga mengingatkan bahwa AI ini tidak memiliki emosi, pengalaman hidup, ataupun kemampuan untuk membangun hubungan timbal balik seperti manusia. Jadi AI ini bisa memberikan respon yang terdengar empatik, tapi sebenarnya tidak benar-benar merasakan apa yang kita rasakan ya. Dan itulah kenapa AI bisa menjadi alat bantu, tetapi tentu tidak bisa menggantikan hubungan antar manusia. Nah, kita bisa bayangin ya, kalau kita lagi sedih, AI mungkin bisa bilang, saya turut prihatin dengan apa yang kamu alami hari ini. Tapi kalau kita curhat ke orang tua, ya rekan Jati, mungkin ibu mungkin akan bilang, udah makan aja dulu, sini ibu bikinin teh dulu ya. Nah, kalimat sederhana, bahkan kadang gak puitis sama sekali rekan Jati. Tapi ada perhatian nyata di baliknya. Atau ayah yang mungkin gak banyak bicara, tiba-tiba udah ngajak keluar makan bakso mungkin. Nah, ini juga bentuk kasih sayang. Dan rekan Jati, inilah yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. AI bisa menyusun kata-kata yang menyenangkan, tapi pelukan, tatapan mata, tawa bersama keluarga, atau sekedar duduk menemani saat kita menangis, itu hanya bisa diberikan oleh manusia. Jadi kalau hari ini kita menggunakan AI untuk mencari ide, belajar, atau bahkan menuangkan isi pikiran, ya nggak masalah. Yang penting, jangan sampai hubungan dengan orang-orang terdekat justru semakin jauh atau bahkan kita merasa memiliki keterikatan emosional pada teknologi ini. Padahal seperti yang udah kita bahas tadi, mereka hanyalah sebuah teknologi yang tidak memiliki emosi, tidak memiliki perasaan, dan ya mereka bukan manusia sebenarnya rekan Jati. Jadi jangan sampai kita memiliki keterikatan emosional, kita merasa ketergantungan, sehingga kita merasa saya kayaknya gak butuh manusia utuh lagi untuk bisa menjadi teman curhat ataupun tempat dimana saya bisa meluapkan isi hati. Karena ya rekan Jati, mau secanggih apapun teknologi berkembang, hati manusia tetap membutuhkan hati manusia yang lainnya. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri ya. Karena memang kita manusia biasa yang membutuhkan manusia lainnya untuk tetap hidup, tetap bergantung, mau semandiri apapun kita mungkin ya. Dan setelah ini kita akan bahas ya salah satu pertanyaan yang menarik. Kalau anak nih udah mulai sering curhat ke AI, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Haruskah kita langsung melarang atau justru mengubah cara komunikasi di rumah? Dan jangan kemana-mana rekan Jati, kita akan kembali lagi menemani Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih di zona sketsa keluarga Rekan Jati. Dan kalau tadi kita bahas ya, kenapa sih AI bisa terasa nyaman untuk diajak ngobrol? Sekarang pertanyaannya gini, kalau suatu hari orang tua tahu anaknya lebih sering curhat ke AI daripada ke ayah atau ibunya, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus langsung melarang? Kayak, kok curhat sama HP sih? Kok curhat sama AI sih? Ya udah sama mama aja. Nah, jangan terburu-buru Rekan Jati. Karena bisa jadi ya, yang dibutuhkan bukan larangan, tetapi membangun kembali rasa aman untuk bercerita. Ada penelitian menarik dari UNICEF, di mana yang menyebutkan bahwa hubungan yang hangat dan komunikasi yang terbuka di dalam keluarga menjadi salah satu faktor pelindung terpenting bagi kesehatan mental remaja. Anak yang merasa didengarkan dan dihargai memang cenderung lebih mudah meminta bantuan ketika menghadapi masalah dibandingkan anak yang merasa takut dihakimi. Artinya, bukan berarti orang tua harus selalu punya jawaban. Justru seringkali Rekan Jati, kehadiran lebih penting daripada solusi. Misalnya ketika anak berkata, hari ini kok capek banget, banyak PR. Nah, kadang respon yang paling menenangkan bukan, makanya jangan malas, kerjain. Tapi cukup dengan kita validasi dulu perasaannya, capek ya, hari ini emang kenapa. Nah, kelihatannya sederhana, tapi kalimat seperti ini membuka pintu komunikasi antara orang tua dan juga anak. Nah, Rekan Jati, menariknya lagi ya, para ahli komunikasi keluarga juga mengingatkan bahwa mendengarkan adalah keterampilan. Bukan sekedar diam, tetapi benar-benar memberi perhatian. Ya, ketika anak bercerita, kita tidak sibuk dengan ponsel dan tidak buru-buru menyimpulkan. Dan mungkin kita coba refleksi sebentar di rumah, kapan terakhir kali kita ngobrol tanpa ada gangguan televisi, tanpa sibuk scrolling media sosial, atau tanpa buru-buru pindah ke topik lain. Bisa jadi ya, anak sebenarnya ingin cerita, hanya saja dia belum menemukan waktu yang tepat atau belum yakin nih ceritanya akan diterima. Jadi mungkin mulai hari ini kita bisa coba hal kecil Rekan Jati, menanyakan hal-hal sederhana seperti udah makan apa belum, PR-nya udah selesai apa belum, tapi juga hal-hal yang paling seru apa sih yang hari ini kamu jalanin, ketemu siapa aja hari ini. Dan pertanyaan sederhana bisa menjadi awal dari obrolan yang hangat Rekan Jati. Karena pada akhirnya ya, AI mungkin bisa menjadi tempat singgah untuk bercerita. Tapi semoga rumah tetap menjadi tempat pulang yang paling nyaman dan juga tempat paling aman untuk menceritakan seluruh isi hati.

ada, tapi bukan fungsi utamanya ya. Artinya AI ini bukan musuh keluarga. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana keluarga mendampingi penggunaannya. Nah, rekan Jati, kita bisa bayangkan ya, suasana di sebuah rumah di mana anak lagi mengerjakan PR dan bertanya nih pada AI supaya lebih paham pelajarannya.

ini juga tidak masalah. Nah, justru yang paling dihindari adalah ketika AI menggantikan semua percakapan di rumah. Misalnya anak punya masalah di sekolah, tapi tidak pernah cerita kepada siapapun selain AI. Atau orang tua yang sibuk dengan gawainya, anak sibuk dengan AI. Akhirnya satu rumah memang sama, memang bersama-sama ya, tapi masing-masing hidup di dunianya sendiri. Nah, padahal keluarga bukan hanya soal tinggal di alamat yang sama. Keluarga adalah tempat di mana kita saling mengenal. Tahu kalau ayah sedang lelah, tahu ibu kalau hari ini lagi banyak pikiran, tahu kalau anak pulang sekolah wajahnya mengurung, meski dia bilang, ya gak apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa dibaca oleh teknologi, rekan jati. Itu hanya bisa kita rasakan oleh orang-orang yang benar-benar hadir satu sama lain. Nah, jadi mungkin bukan AI yang harus kita jauhi. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai hubungan dalam keluarga menjadi semakin jauh karena kita merasa sudah punya teman ngobrol masing-masing, yaitu AI. Karena rekan jati, secanggih apapun teknologi berkembang, komunikasi yang hangat di rumah tetap menjadi teknologi terbaik untuk menjaga hubungan yang ada di dalam keluarga.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: When 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, the heart of Banda Aceh. Rekan JT dari obrolan kita hari ini ya. Di awal kita udah bahas tentang anak yang lebih nyaman curhat ke AI. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya

topik ini juga bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang satu hal yang sangat manusiawi ya, yaitu kebutuhan untuk didengarkan. Karena setiap orang, baik anak, orang tua maupun pasangan, pasti pernah berada di titik ingin bercerita. Kadang bukan karena ingin diberi solusi, bukan juga karena ingin dicari siapa yang salah. Terkadang kita hanya ingin ada seseorang yang berkata, ya saya ngerti, pasti berat ya. Sebuah validasi perasaan, bukan membenarkan, tapi kita mengakui perasaan yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Dan juga rekan Jati, ada sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Harvard Study of Adult Development, di mana salah satu penelitian terpanjang mengenai kehidupan manusia yang menemukan bahwa hubungan yang baik dan juga berkualitas menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kebahagiaan dan juga kesehatan seseorang dalam jangka panjang. Artinya, manusia memang membutuhkan hubungan yang nyata. Bukan hanya banyaknya teman, bukan hanya sering bertemu, tetapi hubungan yang membuat seseorang merasa dihargai dan juga dipedulikan. Nah, ini menjadi pengingat ya untuk keluarga. Mungkin selama ini kita berpikir komunikasi sudah berjalan karena masih sering bertemu di rumah. Tapi mungkin bisa kita coba tanyakan lagi, apakah kita benar-benar tahu apa yang sedang dirasakan oleh anggota keluarga kita? Apakah kita tahu apa yang sedang dipikirkan anak kita? Apakah kita masih punya waktu untuk ngobrol tanpa membahas tugas, pekerjaan, atau masalah rumah? Karena terkadang jarak dalam keluarga bukan muncul karena tidak sayang, tapi karena masing-masing terlalu sibuk sampai lupa untuk menyapa. Nah, jadi kalau hari ini ada anak, ada orang tua, atau ada pasangan yang nyaman bercerita pada AI, mungkin bukan waktunya untuk langsung merasa tersaingi oleh teknologi. Mungkin waktunya kita bertanya, apa sih yang bisa kita perbaiki agar rumah bisa kembali menjadi tempat paling nyaman untuk bercerita. Karena rekan Jati, tujuan akhirnya bukan membuat anak berhenti menggunakan teknologi, tapi membuat anak tahu bahwa ketika dunia terasa berat, ada keluarga yang siap mendengarkan. Dan gak ada salahnya memang untuk menggunakan teknologi, tapi jangan sampai kita membiarkan sehingga sang anak bergantung pada teknologi tersebut secara emosional.

Dan rekan Jati, mungkin hari ini kita bisa mulai dari hal kecil ya. Luangkan waktu beberapa menit untuk bertanya kepada orang rumah tentang apa yang mereka rasakan, atau mungkin pertanyaan kecil terlebih dahulu ya. Dan juga karena kadang hubungan keluarga tidak membutuhkan perubahan besar, cukup dimulai dari satu percakapan yang tulus dan juga ya kita siap mendengarkan tanpa menghakimi. Dan semoga nih keluarga kita bisa menjadi keluarga yang seperti itu. Tidak perlu sempurna kan Jati, tetapi keluarga yang saling menyayangi, saling mendengarkan, juga saling menghargai. Tidak apa-apa kalau saat ini kita bercerita pada AI, mencari validasi atau mencari solusi. Tapi jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai merasa terikat secara emosional pada teknologi ini. Dan juga rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah konsen rekan Jati, dan juga semoga nih dari obrolan kita hari ini bisa setidaknya membawa perubahan kecil ya bagi keluarga tercinta. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi Zin, sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Zona Sketsa Keluarga dari Senin sampai dengan Kamis ya, di jam yang sama dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026, yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk memulai perjumpaan kita pada hari ini, ada satu nomor bagus dari GAC, Galih dan Ratna.

0: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM,

0: 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kalian hari ini di Zona Rehat Siang ya. Sebelumnya kalian mau tanya nih sama Rekan Jati, apa kabar hari ini Rekan Jati? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat ya ngejalanin hari sampai sore nanti atau bahkan sampai malam nanti. Semangat-semangat terus ya. Rekan Jati, kalian mau mulai obrolan siang hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Sudah minum air putih ke hari ini? Dan kita akan langsung bertanya kepada yang menelpon kita. Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Ya, kok tahu kali ya?
1: Kazu dengar tadi Talia bilang sebut nama diri sendiri.
0: Oh, pantas Kazu tahu. Kazu, apa kabar hari ini, Kazu?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kazu lagi di mana? Di Sabang?
1: Iya dong.
0: Iya dong, di Sabang. Kapan mudik ke Banda Aceh, Kazu?
1: Ah, ada musim mudik lagi nih. Kan lagi lebaran.
0: Kan bisa jadi juga jalan-jalan ke Banda Aceh. Selain lebaran kan bisa juga mudik dengan acara-acara agenda lainnya, Kazu.
1: Itu mah bukan mudik, liburan.
0: Oh, liburan. Boleh, Kazu. Kazu, hari ini udah minum air putih nggak, Kazu?
1: Udah dong.
0: Udah.
1: Kazu baru buka mata aja. Setelah cuci mulut, langsung minum air putih.
0: Menurut Kazu penting nggak sih minum air putih itu?
1: Oh, penting banget.
0: Kenapa tuh?
1: Selain murah meriah itu yang ada di rumah, habis itu bagi juga bagi tubuh kita.
0: Wah, bagi tubuh kita bagus juga ya berarti ya, Kazu ya?
1: Iya, soal Kazu suka membaca. Pernah Kazu membaca artikel dari Profesor Dr. Zubaida MNC. Nah, beliau mengatakan, kita boleh makan apa aja boleh. Asal jangan makan racun, makan tisu, makan beling, jangan. Penting makan yang, apalagi yang sekarang kan banyak penyedapnya, pengawetnya. Silakan Anda mau makan apa aja yang Anda ingin makan. Tapi diimbangi dengan memperbanyak minumlah dengan air putih.
0: Waduh, dengan meminum air putih ya Kak Zu. Makanya Kak Zu akhir-akhir ini banyak minum air putih.
1: Enggak, dari dulu kan Zu.
0: Oh, dari dulu. Air putih.
1: Jadi kata Profesor Dr. Zubaidah itu, racun-racun yang ada dalam tubuh kita bisa penting bisa di
0: netralisir kali Kak Zu.
1: Sama air yang banyak gitu, khususnya air putih ya.
0: Oh, khususnya air putih. Jadi Profesor Zubaidah itu profesor yang dari Sabang bukan Kak Zu?
1: Enggak, kebetulan namanya sama.
0: Oh, kirain profesornya dari Sabang.
1: Makanya Kak Zu baca, namanya sama.
0: Karena namanya sama. Oke, Kak Zu.
1: Ya, kayak ada acara request lagu dangdut di radio sebelah kan? Tetap itu minta nama Zubaida lagunya. Soalnya ada lagu Zubaida.
0: Oh, lagunya lagu Zubaida juga ya. Oke, Kak Zu, terima kasih informasinya Kak Zu. Kira-kira siang hari ini Kak Zu mau dengerin lagu apa nih Kak Zu?
1: Aduh, Kak Zu, lagu mah itu aja, terserah kali aja lah.
0: Ah, kok terserah kalian? Nanti lagunya terserah loh.
1: Nggak apa-apa, Kak Zu cuma numpang eksis aja.
0: Oh, numpang eksis.
1: Ya, soalnya kalau di darat Kak Zu nggak eksis, tapi di udara Kak Zu eksis.
0: Ya, ini ada lagu terserah nih, dari Glenn Fadli, Krisdayanti, Vina Panduwinata. Kak Zu mau denger siapa?
1: Jangan, ya udahlah, Vina Panduwinata aja.
0: Apa tuh judulnya?
1: Aduh, apa ya?
0: Surat cintaku yang pertama.
1: Enggak pakai lagi surat sekarang.
0: Sekarang udah WhatsApp ya?
1: Iya. Ya udahlah, itu aja. Enggak apa-apa.
0: Yang mana?
1: Yang kalian bilang tadi. Surat cinta. Apa? Judulnya?
0: Surat cinta.
1: Oke, surat cintaku yang pertama.
0: Ini benar enggak ya surat cinta? Benar, tapi ini surat cinta. Benar. Ya, tapi
1: ya betul, itu aja.
0: Oke, Kak Zu, terima kasih Kak Zu.
1: Sama-sama kali ya, Kak Zu yang terima kasih. Angkat telepon Kak Zu. Jadi Kak Zu hari ini siang nih udah eksis, enak tidur siang nih Kak Zu udah bisa masuk radio.
0: Boleh, boleh tidur siang nyonya Kak Zu ya, biar semangat aktivitasnya.
1: Salam spesial juga buat grup tidur siang hari ini ya.
0: Iya, salam spesial tuh dari Kak Zu. Grup tidur siang, ada siapa aja Kak Zu di grup tidur siang?
1: Oh, rame nih. Cara-cara untuk masuk dalam grup tuh harus tidur siang. Kalau nggak tidur siang, dikeluarin dari grup.
0: Waduh, kayak nggak bisa nih kalau kalian ya. Nanti nggak ada yang siaran kalau kalian tidur siang.
1: Salah satu anggotanya tuh Mama Tidiwi masuk tuh.
0: Oh, keren sekali.
1: Punya biasa aja, soalnya nih bohong ya, asal dia nggak serius ya.
0: Oke, Kak Zu.
1: Oke, makasih banyak kali ya, Kak Zu, permisi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya rekan Jati, tadi baru saja ya, ada penelpon kita Kak Zu ya, Kak Zu dari Sabang. Dan katanya Kak Zu, kayaknya kita memang harus banyak mengkonsumsi minuman air putih ya. Walaupun kita mau makan apapun, karena adanya air putih bisa menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh kita ya. Nah, rekan Jati, kalau Anda rekan Jati, apakah Anda sudah minum hari ini? Kalau udah, alhamdulillah ya. Kalau belum, mungkin sekarang saat yang tepat untuk mengambil segelas air putih sambil tetap mendengarkan Zona Rehat Siang dan dengerin Kalia yang akan siaran. Rekan Jati, kadang ada yang lucu nih di kita. Kadang kita begitu perhatian dengan barang yang kita miliki. Contohnya nih, baterai handphone tinggal 20%, kita langsung charge gitu kan. Kalau motor mulai kehabisan bensin, kita langsung mampir tuh ke SPBU. Ngantri pun gak apa-apa, yang penting ke SPBU untuk ngisi bensin. Tapi ketika tubuh kita mulai memberi sinyal, seringkali kita justru abai terhadap sinyal itu. Padahal tubuh juga butuh diisi ulang loh rekan Jati. Bedanya, tubuh itu tidak mengeluarkan notifikasi seperti handphone, enggak kasih sinyal bahwa bensinnya habis kayak motor. Ia memberi tanda dengan cara yang lebih halus. Semisal nih, bibir kita udah mulai kering-kering, mulut terasa lengket, kepala mulai terasa lebih berat, atau badan mulai cepat lelah, padahal aktivitasnya belum terlalu banyak. Apalagi beberapa hari ini cuaca sedang terik-teriknya ya, rekan Jati. Tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak, dan artinya cairan dalam tubuh kita itu juga keluarnya lebih banyak. Dan kita bisa terhidrasi ya, rekan Jati. Karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 50-70% tubuh manusia itu terdiri dari air. Dan air itu bisa membantu membawa nutrisi ke seluruh tubuh, mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, sampai membantu organ-organ di dalam tubuh bekerja dengan maksimal. Makanya rekan Jati ya, nggak heran kalau ketika tubuh kekurangan air, yang terasa bukan hanya haus, tetapi badan juga ikutan kurang bertenaga. Jadi nggak salah nih kalau sekarang kita udah mulai minum air putih ya. Dan kalau memang ada cerita-cerita menarik lainnya seputaran atau tips dan trik nih gimana sih cara konsumsi air putih yang baik dan benar, boleh banget untuk langsung hubungi kita di 0811-082-1036 atau di 0651-410-36. Tapi sebelum kita melangkah juga, kita dengerin dulu satu nomor bagus nih dari Vinda Panduwinata, requestan dari Kak Zu. Dan semoga lagu ini bisa membuat hati tenang, pikiran senang ya. Surat Cinta dari Vinda Panduwinata.

0: Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kali ya di Zona Rehearsi yang hari ini ya, hari Selasa edisi 21 Juli 2026. Nah rekan Jati, kalau tadi kita udah bahas tentang manfaat air putih untuk tubuh, sekarang kalian mau ngajak Anda melihat dari sisi yang mungkin jarang kita sadari. Ternyata rekan Jati, air putih juga punya hubungan dengan suasana hati kita loh. Jadi kalau kita mood-moodan, barangkali nih ada berpengaruh dengan air putih yang kurang kita konsumsi. Barangkali ya. Nah, pernah gak sih rekan Jati mengalami hal seperti ini? Pekerjaan sebenarnya tidak terlalu banyak, orang di sekitar juga tidak sedang membuat kesal, tapi entah kenapa nih kita perasaan kita, badan kita kurang bersemangat, mudah ngeluh, sulit berkonsentrasi, dan banyak hal-hal kecil yang biasanya itu biasa aja nih bagi kita, tapi tiba-tiba terasa mengganggu nih, kayak orang sakit gigi juga ya. Sebagian orang mungkin langsung berpikir, wah sepertinya aku lagi bad mood nih. Padahal belum tentu penyebabnya hanya karena suasana hati ya rekan Jati. Bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal kalau cairannya mulai berkurang dan dia butuh yang namanya menambah amunisi cairannya. Nambah amunisi gak tuh ya? Menurut penelitian dari University of Connecticut Human Performance Laboratory, dehidrasi ringan sekitar 1-2% saja ternyata sudah dapat mempengaruhi suasana hati. Bisa nurunin konsentrasi juga, membuat seseorang lebih cepat lelah, bahkan meningkatkan rasa cemas dan mudah tersinggung. Artinya apa rekan Jati? Artinya tubuh kita itu saling terhubung. Ketika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, bukan hanya tenggorokan yang terasa haus ya, tetapi otak juga ikut bekerja lebih berat. Karena sekitar 70% jaringan otak terdiri dari air. Bayangkan ya, 70% dari otak itu terdiri dari air. Kalau kita kekurangan air, bisa jadi nggak bisa beroperasi ya jaringan otaknya ya. Nah, saat tubuh kekurangan cairan, aliran darah dan oksigen ke otak tidak bekerja seefisien biasanya. Akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi lebih sulit fokus, lebih lambat mengambil keputusan, dan kadang merasa pekerjaan yang sederhana pun terasa berat. Makanya gak heran rekan Jati, ada orang yang setelah minum 1 atau 2 gelas air putih, badannya terasa lebih segar, pikirannya terasa lebih ringan, dan semangatnya perlahan kembali. Memang bukan berarti semua rasa lelah bisa hilang hanya karena air putih ya rekan Jati, tetapi setidaknya kita sudah membantu tubuh bekerja dalam kondisi yang lebih baik. Dan kadang kita itu terlalu sibuk mencari cara supaya mood kita kembali bagus. Dengerin musik, ngopi, atau cari cemilan yang memang kita suka biar mood kita bagus nih. Padahal mungkin tubuh kita itu hanya sedang berkata pelan kepada kita, aku haus gitu. Dia ngomong nih ke kita, aku haus nih. Jadi mulai hari ini coba biasakan menyediakan segelas air putih di dekat meja kerja, di ruang tamu, atau di dalam kendaraan, supaya setiap kali melihatnya kita langsung teringat untuk minum. Jadi kadang-kadang memang ada yang namanya kebiasaan kita itu tergantung apa yang kita lihat. Karena rekan Jati, menjaga mood ternyata bisa dimulai dari kebiasaan yang sangat sederhana. Kalau kalian bertanya kepada Anda, kalau Anda senang bekerja atau beraktivitas, apakah Anda termasuk orang yang selalu menyediakan botol minum di dekat Anda? Atau justru baru ingat minum setelah tenggorokan benar-benar kering nih rekan Jati? Boleh langsung dijawab via WhatsApp kita, atau boleh langsung telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-41036. Ditunggu atensinya rekan Jati, siapa tahu ya cerita Anda juga hampir sama dengan cerita kalian nih. Jadi kita bisa berbagi cerita bersama, dan kita dengerin satu nomor bagus dulu ini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Hijau ya dari Tulus ya udah ngingetin kita untuk ngomongin tentang minuman nih. Sebelum juga kita minum tentang teh hijau nih, kalian mau tanya ini kapan terakhir kali Anda minum air putih rekan Jati? Siangkah? Sorekah?

pelan-pelan mengubah kebiasaan itu. Karena menurut para ahli kesehatan, rasa haus sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Artinya apa? Artinya tubuh sudah lebih dulu bekerja keras sebelum akhirnya memberikan sinyal kepada kita. Jadi idealnya gimana? Idealnya jangan menunggu haus baru minum ya. Tetapi biasakan minum sedikit demi sedikit sepanjang hari. Misalnya nih, setelah bangun tidur, sebelum mulai bekerja, atau selesai beraktivitas di luar ruangan, atau bahkan setelah makan siang. Nah, kebiasaan sederhana ini jauh lebih baik dibandingkan minum dalam jumlah yang sangat-sangat banyak tapi sekaligus, dan itu ketika kita haus ya. Karena tubuh juga membutuhkan waktu untuk menyerap cairan dengan baik. Apalagi sekarang ya, cuaca sedang tidak baik-baik saja, panasnya melebihi singgasana. Apa itu? Jadi, tanpa kerasa ya tubuh kita itu mengeluarkan lebih banyak keringat. Kadang kita juga merasa keringat kita itu deras-deras air hujan, tapi enggak sederas air hujan juga ya. Atau memang pernah ya, kita merasa bahwa kayak deras banget nih keringatnya. Jadi cairannya memang dikeluarkan lebih banyak. Nah, rekan jati, padahal ya rekan jati, cairan tetap keluar melalui proses alami tubuh seperti keringat. Makanya jangan heran kalau siang hari sering muncul rasa mengantuk, mulut terasa kering, atau kepala terasa sedikit berat. Bisa jadi tubuh hanya sedang meminta tambahan cairan. Dan menariknya rekan jati, menurut anjuran dari WHO dan berbagai lembaga kesehatan, kebutuhan cairan setiap orang bisa berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor usia, aktivitas, kondisi kesehatan, dan juga cuaca. Jadi jangan terpaku hanya pada angka tertentu kayak 1 liter, 2 liter, 3 liter. Yang lebih penting rekan jati adalah membiasakan diri minum secara rutin dan memperhatikan sinyal dari tubuh. Kalau hari ini Anda banyak beraktivitas di luar ruangan, naik motor, atau harus berjalan di bawah terik matahari, tentu ya kebutuhan cairan kita juga lebih banyak dibandingkan biasanya yang kita hanya di dalam ruangan atau kita cuma rebahan aja di rumah. Jadi coba ya, lihat gelas atau botol minum yang ada di dekat Anda sekarang. Masih penuh, sudah setengah, atau malah belum tersentuh sama sekali sejak pagi. Kalau masih penuh, mungkin ini saatnya diseruput sedikit demi sedikit ya. Tidak perlu nanti-nanti pas ketika kita lagi udah haus-hausnya, tapi udah bisa langsung diminum ya. Karena aku menjaga kesehatan seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau rekan jati punya cara unik nih supaya tidak lupa minum air putih, entah itu memasang alarm, sticky note, dan lainnya, boleh berbagi bersama kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya rekan jati, tapi sembari menunggu ya, kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Salma Salsabil.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, dan masih bersama kalian hari ini di Zona Rehat Siang ya. Edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Dan rekan JT, kita masih membahas tentang menjaga cairan dari dalam tubuh ya. Kalau tadi kita bahas tentang caranya adalah dengan cara banyak minum air putih, tapi ternyata rekan Jati, menjaga cairan tubuh itu tidak hanya berasal dari apa yang kita minum, gak hanya dari air putih aja nih. Ternyata apa yang kita makan juga ikut berpengaruh nih. Mungkin selama ini kita berpikir ya, yang penting minum 8 gelas sehari sudah cukup nih, sudah cukup untuk mengisi cairan dari dalam tubuh. Padahal rekan Jati, menurut para ahli gizi nih, sekitar 20% kebutuhan cairan harian juga bisa berasal dari makanan, terutama buah dan sayuran yang kandungan airnya tinggi. Makanya nih, kalau cuaca sedang panas seperti beberapa hari terakhir ini, memilih menu makan siang yang tepat juga bisa membantu tubuh tetap segar. Misalnya nih, makan semangka. Buah yang satu ini ternyata memiliki banyak kandungan airnya nih, bisa mencapai 90% dari buah semangka itu air ya. Dan selain itu, semangka juga menyegarkan dan juga mengandung vitamin C dan likopen yang baik untuk tubuh. Kemudian ada buah melon, rasanya manis ya melon ya, teksturnya lembut dan crunchy gitu, dan cocok dijadikan potongan buah setelah makan siang. Hayo, angkat tangan di sini, siapa yang setelah makan siang itu kalau nggak ditemenin sama buah-buahan itu gayanya nggak lengkap nih. Ayo angkat tangan. Walaupun nggak kelihatan, angkat tangannya menandakan bahwa Anda sudah melakukannya. Lalu ada jeruk ya. Selain mengandung banyak air, jeruk juga kaya vitamin C yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, kalau rekan Jati sendiri lebih suka apa? Sayuran, kayak sayuran apa nih? Sayuran atau buah-buahan untuk menu pelengkap makan siang Anda? Kalau sayuran rekan Jati, ada timun. Timun juga bisa menjadi pilihan ya, karena kandungan airnya juga tinggi dan sering dijadikan pelengkap seperti lalapan atau salad. Bahkan makanan berkuah seperti sup sayur, soto, atau sayur bening juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi jangan heran kalau setelah makan makanan yang kuah-kuahnya hangat, badan itu terasa lebih nyaman ya. Yang juga perlu diperhatikan adalah pilihan minuman. Ya, kenapa? Karena saat cuaca panas, banyak orang yang tergoda untuk memilih minuman yang sangat-sangat manis karena terasa lebih menyegarkan katanya ya. Padahal kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, minuman yang tinggi gula justru bisa membuat kita lebih cepat haus setelahnya. Bukan berarti tidak boleh untuk menikmati es teh manis atau minuman favorit Anda seperti matcha, taro, red velvet, dan lain sebagainya. Tetapi akan lebih baik kalau tetap diimbangi dengan air putih ya. Karena air putih tetap menjadi cara paling sederhana dan paling baik untuk membantu tubuh menjaga keseimbangan cairannya. Nah rekan Jati, menjaga tubuh tetap terhidrasi ternyata tidak selalu sulit atau mahal. Kadang cukup dimulai dari hal-hal sederhana seperti membawa bekal, bawa tumbler kemana-mana, dan jangan lupa diisi dengan air ya, biar kalau memang lagi haus-hausnya nih bisa langsung minum ya. Kalau rekan Jati punya cerita menarik lainnya nih untuk kegiatan ataupun gimana sih cara bisa memenuhi cairan dari dalam tubuh, bisa cerita dan berbagi melalui WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Barangkali nih rekomendasi Anda atau saran-saran dari Anda sangat-sangat dibutuhkan oleh yang lainnya. Dan jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM. The Heart of Banda.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kalian di Zona Rehat Siang hari ini ya. Dan hari ini kita masih membahas tentang cara untuk menambah cairan di dalam tubuh kita. Tapi kali ini kita nggak akan bahas gimana sih caranya, tapi kita akan membahas tentang kebiasaan kecil yang tanpa sadar membuat kita kurang minum air putih. Sekarang kita masuk ke dunia perenungan nih kayaknya. Kita mulai merenungi nih hari ini, sudahkah Anda meminum secangkir air putih, atau barangkali dari pagi tadi belum seteguk pun air putih yang terminum nih, rekan Jati. Dan kita akan mengingat-ingatnya ya. Berapa lama waktu kita menatap layar, membuka laptop, bekerja, membalas pesan, atau kita lagi scrolling media nih, sampai kita lupa waktu, lupa bahwa sekarang sudah menunjukkan pukul dari yang dipublikasikan dalam Nutrients Journal. Ketika seseorang sedang berkonsentrasi pada suatu pekerjaan, otak cenderung mengabaikan beberapa sinyal ringan dari tubuh, termasuk rasa haus. Jadi kalau kita memang lagi fokus-fokusnya nih kerja, barangkali sinyal dalam tubuh pun kita abaikan. Nah, karena itulah ya, banyak orang yang baru teringat minum ketika tenggorokannya benar-benar terasa kering, seret gitu, gak bisa lagi ngomong. Itu baru keingat ya, kayaknya tadi saya belum minum ya dari pagi ya. Padahal kalau sudah sampai seperti itu, tubuh sebenarnya sudah lebih dulu membutuhkan cairan. Ada juga nih kebiasaan lain, misalnya lebih memilih minuman berkafein berkali-kali dalam sehari, contohnya secangkir kopi atau teh tertentu, dan kayak nikmatnya itu berkali-kali dalam sehari. Kita lupa minum air putih, tapi kita gak lupa minum kopi. Jadi sehari itu bisa sampai 4 kali minum kopi ya kan. Itu bahaya juga ya rekan Jati. Bukan berarti gak boleh ya rekan Jati, tapi mungkin harus diimbangi dengan minum air putih. Karena tubuh tetap memerlukan cairan yang cukup agar metabolisme berjalan dengan baik. Nah, kebiasaan berikutnya itu adalah berpikir nanti aja nih minumnya, sebentar lagi juga selesai ya kan. Kalimat sederhana seperti itu sering sekali kita ucapkan, padahal sebentar lagi kadang berubah menjadi 1 jam. 1 jam bahkan berubah jadi 2 jam, 2 jam berubah jadi 3 jam, sampai 4, 5 jam kita belum minum sama sekali. Akhirnya tubuh terus bekerja tanpa mendapatkan asupan cairan yang cukup. Jadi rekan Jati, sebenarnya membangun kebiasaan minum air putih tidak perlu langsung berubah drastis ya. Tapi mulai dari hal-hal yang kecil nih, misalnya selalu bawa tumbler saat bepergian, meletakkan gelas di meja kerja, atau membuat target sederhana nih, misalnya nih buat alarm saya harus minum sehari itu 4 gelas. Jadi kita buat target ya, hari ini di jam segini 1 gelas, di jam segini 1 gelas, di jam segini 1 gelas gitu ya. Karena menurut para psikolog nih rekan Jati, sebuah kebiasaan akan lebih mudah bertahan jika dikaitkan dengan aktivitas yang memang sudah rutin dilakukan setiap hari. Kalau memang kita rutin setiap hari itu bekerja, ya taruhlah dia di tempat kerja kita, di meja kerja kita. Kalau memang setiap hari kita adanya di dapur, ya taruhnya di dapur, biar kita terus-terus melihatnya dan jadi kebiasaan setiap hari kita minum. Nah rekan Jati, ada pesan masuk nih dari Winarso Pemalang Jateng. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Winarso. Kawasan Pemalang Jawa Tengah menyapa. Aduh, kawasan Banda Aceh juga menyapa ya. Request Mari Anggito. Tak segampang itu, mungkin Anggi Marito ya. Untuk cuaca di Pemalang hari ini cerah tapi angin kencang sekali. Semoga baik-baik saja ya Bang Winarso, walaupun anginnya kencang semoga tetap aman deh. Dan lagunya nanti akan diputarkan ya Bang Winarso. Dan selanjutnya itu ada dari siapa? Kita baca dulu pesannya ya. Kak, aku mau request lagu Tulus Satu Hari di Bulan Juni, dan juga Mahal Ini Ingat-Ingat Lagi ya. Aku

Son Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Waduh, jauh ya Jakarta Timur. Kalau aku Midnight Beauty anggur, kalau sayur banyak seperti jamur dan toge. Waduh, keren banget nih kebiasaannya ya. Bang William, mungkin kita juga bisa mencontohnya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi ya rekan Jati, kita akan dengerin dulu satu nomor bagus ya dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Apa sih yang gak gampang? Tak segampang itu melupakanmu meskipun kamu menyakitiku barangkali ya. Tapi kita jangan sakit-sakit hati ya.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ingat lagi dari Mahalini ya. Kalau kita dengerin lagu ini kayaknya kita kebayang sama kenangan-kenangan. Entah itu kenangan manis, kenangan pahit, kenangan lucu, bahkan kenangan-kenangan lainnya. Tapi rekan Jati jangan cuma ingat kenangan, coba ingat juga ya, hari ini udah minum air putih belum? Kadang kalau kita terlalu fokus dengan pekerjaan, dengan kenangan lama ya, kita juga bisa melupakan untuk menjaga tubuh kita sendiri dan kebutuhan tubuh. Jadi gimana? Udah minum kah hari ini?
1: Seakan semua baik saja dan terkesan istimewa.
0: Nah rekan Jati, kalau membahas air putih nih, ternyata masih banyak informasi yang beredar di masyarakat. Ada yang benar, ada juga yang masih sering disalahpahami. Nah siang ini ya, kalian mau coba meluruskan beberapa di antaranya. Yang pertama itu kalian mau meluruskan bahwa statement tentang semua orang harus minum 8 gelas air putih sehari. Nah, ini sebenarnya rekan Jati lebih tepat disebut sebagai pedoman umum nih. Bukan aturan yang mutlak yang wajib dipatuhi ya. Karena kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Dipengaruhi oleh usianya, berat badannya, aktivitas sehari-harinya, kondisi kesehatan hingga cuaca. Nah, kalau orang-orang yang udah kena ginjal kalau nggak salah kali ya itu, mereka itu nggak bisa mengkonsumsi 8 gelas per hari kayak kita konsumsi di hari biasanya. Makanya, selama kita masih sehat walafiat, konsumsilah air minuman ya. Jangan sampai nanti ketika kita makan sesuatu, minum sesuatu, kita udah kepikiran nih, boleh dimakan nggak ya? Boleh diminum nggak ya? Makanya jaga kesehatan itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau rekan Jati bekerja di luar ruangan, saat cuaca sedang panas, tentu kebutuhan cairannya bisa lebih banyak dibandingkan saat bekerja di ruangan ber-AC sepanjang hari. Jadi, yang paling penting itu bukan sekedar mengejar angka 8 gelas, tetapi memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Nah, mitosnya apa? Mitosnya, kalau belum haus berarti belum perlu minum. Nah, ini justru yang sering

Sebagai sumber kesehatan, air dingin maupun air suhu ruangan sama-sama dapat membantu menghidrasi tubuh. Yang terpenting adalah kebersihan airnya dan diminum dalam jumlah yang cukup, bukan dalam jumlah yang tidak mencukupi atau berlebihan. Nah, kalau rekan Jati nih merasa lebih nyaman minum air suhu ruangan atau air yang kayak kita bilang tuh standar-standar ya, air yang biasa aja atau air yang dingin nih? Karena keduanya itu sebenarnya nggak masalah selama tidak berlebihan dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Dan yang terakhir rekan Jati, minuman manis bisa menggantikan air putih. Nah ini perlu juga diluruskan ya. Minuman manis memang mengandung cairan, tetapi kandungan gula di dalamnya membuat air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan harian. Jadi sesekali menikmati minuman favorit Anda tentu tidak masalah. Asal jangan lupa tetap imbangi dengan air putih. Rekan Jati ya, ternyata banyak hal sederhana yang selama ini mungkin kita anggap benar, padahal masih perlu dilihat lagi berdasarkan informasi kesehatan yang tepat. Karena itu penting juga ya untuk memilih informasi dari sumber yang terpercaya, misalnya dari Kementerian Kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia, atau tenaga kesehatan yang memang berkompetensi di bidangnya. Nah, jadinya kalian penasaran nih, selama ini mitos apa yang paling sering Anda dengar tentang air putih? Atau mungkin ada kebiasaan yang sejak kecil diajarkan keluarga dan sampai sekarang masih Anda lakukan? Yuk, boleh banget untuk berbagi ceritanya, berbagi informasinya bersama kali ya di 0811-68-2136 atau di 0651-41036. Ada satu nomor bagus dari Afgan Lenggang Puspita yang siap menemani siang Anda hari ini. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM. Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kalian di Zona Rehearsi yang ya hari ini, edisi hari ini hari Selasa 21 Juli 2026. Dan tau gak sih rekan Jati, setelah hari ini kita membahas tentang minuman, kalian punya satu statement nih. Statement apa itu ya? Statement bahwa kalian semakin yakin bahwa menjaga kesehatan ternyata tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang mahal. Gak selalu yang rumit-rumit. Kadang justru dimulai dari kebiasaan yang paling sederhana. Semisal segelas air putih di pagi hari, bawa tumbler kemana-mana, atau meluangkan waktu beberapa detik untuk berhenti sejenak dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Mungkin kalau kita dengar kayak sepele aja ini, tetapi kalau dilakukan setiap hari, manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang. Jadi rekan Jati, ada satu istilah nih dalam psikologi yang disebut menumpuk kebiasaan. Nah, konsep ini dikenalkan oleh penulis James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Siapa di sini yang sudah membacanya? Kalian termasuk salah satu yang udah pernah membacanya ya. Jadi intinya sederhana ya rekan Jati. Kalau kita ingin membangun kebiasaan baru, cobalah hubungkan dengan kebiasaan yang udah sering kita lakukan. Misalnya nih, setelah sholat nih biasanya minum 1 gelas air putih. Setelah sarapan minum 1 gelas air putih. Selesai makan siang tambah 1 gelas lagi. Atau setiap selesai mengisi daya ponsel, jangan lupa mengisi daya diri. Gedaya diri gak tuh? Maksudnya mengisi dengan air putih juga. Nah, cara sederhana seperti ini membuat otak lebih mudah mengingat kebiasaan baru, karena ada hubungannya nih sama kebiasaan yang lalu. Karena tidak terasa ya, kayak udah sebuah kewajiban yang dilakukan, tapi kayak sebuah rutinitas yang memang udah dilakukan bersamaan dengan rutinitas yang memang senantiasa kita lakukan. Dan menurut penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Social Psychology, membentuk sebuah kebiasaan memang membutuhkan waktu dan konsistensi. Bukan harus sempurna setiap hari, tetapi harus diterus, diulang, diulangi, diulangi. Kalau udah diulang terus, nanti juga udah terbiasa. Dan otomatis kita jadi ingat, jadi kita bisa. Jadi jangan berkecil hati kalau hari ini masih sering lupa minum air putih. Yang penting adalah mulai membiasakannya sedikit demi sedikit. Karena perubahan besar hampir selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, yang bersamaan. Jadi kalau dalam agama Islam itu ada namanya istiqomah ya. Istiqomah dalam melakukan segala sesuatu. Nah, rekan Jati, sebelum nih kita memasuki penghujung nih, enggak kerasa ya udah 13.51. Kali ingin mengajak rekan Jati, kalau di dekat rekan Jati ada segelas atau sebotol air minum, yuk diminum dulu satu teguk, dua teguk. Anggap aja ini sebagai pengingat kecil hari ini dari kali ya, bahwa memang kebiasaan yang besar itu dimulai dari kebiasaan kecil. Dan jangan lupa kita menjaga diri setiap hari, karena tubuh yang sehat adalah bekal untuk menjalani hari-hari. Satu nomor bagus dari Juicy Lucy, Gurun Hujan.

Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati gak kerasa ya, 2 jam kebersamaan kita di zona red siang dan sudah sampai di penghujung nih. Hari ini kita belajar bahwa menjaga kesehatan ternyata gak selalu dimulai dari hal-hal besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil yang senantiasa kita luangkan waktunya. Dan tidak harus meluangkan biaya yang mahal, kadang cukup dimulai dari satu kebiasaan sederhana. Tidak lupa minum air putih, karena segelas air putih bukan hanya membantu menghilangkan rasa haus, tetapi juga membantu tubuh tetap bertenaga, membantu otak tetap fokus, menjaga suasana hati, dan membuat kita lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari. Apalagi dengan cuaca yang akhir-akhir ini kadang terik, kadang-kadang juga hujan ya, tubuh kita bekerja lebih keras dari biasanya. Jadi jangan lupa selalu membawa air minuman kemanapun Anda berada ya. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang mengandung banyak air, dan kalau bisa jangan menunggu haus dulu baru minum. Semoga obrolan siang hari ini ya bisa menjadi pengingat kita bahwa seringkali yang paling dibutuhkan tubuh adalah sesuatu yang sangat sederhana. Terima kasih untuk rekan Jati yang udah konsen dan nemenin kalian dari awal sampai akhir, baik melalui WhatsApp maupun telepon, dan tetap setia mendengarkan kalian mengudara. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar, rezekinya dimudahkan, badannya tetap sehat ya. Dan jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat. Kalian pamit undur diri, dan langsung dari Jalan Wedanan 57 Mibo Banda Aceh, saya kalian pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mate ane mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.
1: Jati FM

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
2: Jati FM,

Ya, 10,6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah merempak kelayangan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi uronyo, uropuronyo. Uropuronyo baisan. Selasa 21 Juli 2026. Buha baronyo. Ya, semoga Ban Mandum sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat be. Lagi biasa, lagi kaim sampo Poh Limeng. Luntuan pengen rekan Jati di zona Poh Cakra. Zona request lagu-lagu Aceh. Yang pasti, na topik ya. Topik jipu ya. Konsen di nombor di serto 0,6 Jati FM. Tadi ngasih lagu dari Irma RH membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6

0: Iya, Sertul, hei, Komanam Jati FM, Taroh Banda Aceh, 20 lagu membuka zona poh cakra edisi Uro Selasa. Betul kan Uro Selasa orangnya kan? Hah? Iya, Selasa orangnya. Selasa 21 Juli 2026. Lagu Fon Buno Kuah Gampung. Lagu kedua Bukti Lun Setia. Ya, Bukti Lun Setia. Kuso kegata. Selasa rekan nyati topik ji tentang kuliner ya. Nya kan cuaca tuum kan. Jadi cuaca tuum lagi nyo nya bantat tobi dari rumah sang-sang kan. Mung datang lom ya. Suum ya. Nah, jadi ngomongin tentang suum dan kuliner. Jadinya le Aceh cukup le kuliner yang cocok untuk tanikmati tapajuh di tengah terik di Madauro ya. Kan cuma es-esan, kan cuma yang pakai eh, tapi nacit makanan dan minuman tradisional yang sejak urojeh memang pah ya, cocok dinikmati, cocok tapajuh saat cuaca tuum ya. Rasanya menyegarkan, rasanya segar, bahannya sederhana. Yang paling penting nakehna ciri khas ya, cita rasa khas yang sabe meuhut ta nikmati ya makanannya. Nah, menyejut long tepur kan jati rekan jatinya lebih pilih yang tehnya pekeh es timun. Nah, mangan kan lenyan pulam timun wahan baikunan ya, timun gapu tapi hana menyekan musim bulan puasa hana ya. Atau yang keungkeung mameh ya, atau mungkin kuah pekenan buah-buahan dingin nyankan kas Aceh ya. Oh ya, betul sih nah. Atau justru na menu lain, menu andalan lain yang nemita, necari, wate, cuaca, tuum lagi nyo. Nah, jadi cot uro jelang supportnya tanya ta pegah-pegah santai tentang nya suum-suum lagi nyo kuliner Aceh apa yang paling seger, yang paling mangat ya. So, depan tu dari obrolan tanya nyo jit ke inspirasi untuk rekan lain ya. Atau bahkan jid ke daftar kuliner wajib yang harus dicoba singa atau supportnya. Jadi tetap di sini di Jati FM karena mungkin akan tak berbagi cerita, calitra, rekomendasi mungkin untuk na kuliner favorit rekan Jati yang belum dicoba li pendengar lain ya. Oke, long preh yang kena gabung 0651 10 6 atau telepon GSM 0896820 6. Nyuka 20 menit lewat dari poh 2 ya. Puno lo nyak kena memang tuum eh. Bagi rakan-rakan yang mungkin kerja di luar atau nak tebit luar rumah, nah pakai pelindung kulit. Pekan pelindung kulit yang bahasa awaknya. Pekan? Ya, pesan blok ah. Tabu telepon yang kagabung nah abang gantengnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iba ya abang genteng.
0: Oh, kiban bang Muksal.
1: Allah God.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Buah bainan ronyo.
1: Abah
0: gua
1: ya.
0: Kiban cuaca di ujung Fatihah ronyo.
1: Oh, kali tuum lo.
0: Tuum ah. Oke, minyak tuum lagi nyo. Makanan.
1: Kuliner.
0: Makanan khas Aceh pu yang paling mangan nyo menurut Muksal.
1: Kuliner.
0: Ah, pu yang paling mangan kira-kira.
1: Ya mangan ya depi ya. Wah, di.
0: Pu.
1: Bapukat.
0: Bapukat. Kiban dah pakai babukat.
1: Babukat dan jus.
0: Jus. Nah, pukat ini. Nah, nemkat babukat.
1: Anak, kampung, anak.
0: Di kampung na, ina hana hana tapi ina puna babahan puna ina.
1: Ada. Potawit.
0: Hah?
1: Potawit.
0: Yang lu potawit.
1: Hmm.
0: Oh. Lanjut buat ke jus jus sawit nana.
1: Lanjut. Ya kemenyu.
0: Oh kemenyu eh? Ya betul je kemenyu eh. Hmm. Ha. Okey kalau jam ubat orangnya.
1: Hello.
0: Oh, pasang sijak untuk malam. Terdeput.
1: Aren, anak dengkuan.
0: Ah, okey, semoga apa-apa boleh lah. Be. Yang penting ikhtiar. Ya
1: juga, cik ni. Onpu lah, dah dipek baki.
0: Ah, onpu dipek baki, ya, na?
1: Ya, dia kena lihat, lihat.
0: Hmm.
1: Di ojo tu video di mereka.
0: On pu? Ada pohon yang muksal.
1: Nanti dia pohon bayar bapa di dapur gam.
0: Apa
1: pohonan?
0: Apa tiju ah? Ada pun
1: yang ada pun.
0: Ya kadang onnya kadang han.
1: Ha?
0: On pun, on pun daun jarak kadang han. Okey nah.
1: Ya ya.
0: Pun.
1: Ya.
0: Orang nup kadang han.
1: Onnya. Ini orang nup. Jadi cok jadi merah ya.
0: Menanti dah kalian pun on lah. Dah dipek bagi sebab mereka pulih ha. Okey, siap Bang Muksal.
1: Nanti kan dah gotong-gotong.
0: Gotong-gotong, sepanjang apa boleh.
1: Dah gotong-gotong, macam itu. Demam-demam mendara, ya.
0: Okey. Lagu puranya?
1: Lagu nujuk-nujuk.
0: Ayo pelagu.
1: Yang paling menangan tau ke ni ya.
0: Marina Umar ha?
1: Marina Umar ya.
0: Ha?
1: Marina Umar.
0: Ha, pena kenangan dengan payung ah.
1: Ha.
0: Ganso.
1: Yasin.
0: Ha?
1: Pena kenangan yang kun.
0: Ken, pena kenangan, bak, pena kenangan dengan payung, ya.
1: Nak kenangan ni ya.
0: Part kenangan ji pergi kampung Pinan.
1: Kampung ya.
0: Oh pajanan.
1: Ada ni anak tuli ya mulut.
0: Salib na ke Samuksal.
1: Jung saya.
0: Bang Bas.
1: Beti saya.
0: Iya.
1: Okay, nong.
0: Ya.
1: Pak Wei, my boy, nara. Radit.
0: Radit.
1: Tanjung.
0: Bang Al Kembang Tanjung.
1: Cut Putro.
0: Kabungsu.
1: Abang Gentung. Adik Benih Sabang.
0: Ya.
1: Wi-Fi.
0: Iya.
1: Wei, mana ya?
0: Yang di Melabu, Bang Amir Mahmud.
1: Amir Mahmud, dalam sih. Allah beri salam. Ya.
0: Iya.
1: Ya, minta ya.
0: Terima kasih untuk Muksal. Semoga bakal sehat. Be.
1: Lagunya juga tu, Yan.
0: Lagunya Longjo ke Bang Isan, Yud.
1: Oh, Bang Isan. Oh, Bang Isan.
0: Kesal si.
1: Oh, Bang Isan.
0: Kerana ayah, Yud. Oh, Bang Isan. Kesal kerana ayah.
1: Kerana ayah, Yud. Saya nak ayah nak awal tadi.
0: Okey, siap. Okey, terima kasih Muksal.
1: Good, ya.
0: Mm-hmm.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Muksal naso. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli puhaba.
2: Alhamdulillah, habar ayah.
0: Aktivitas lancar Kak Eli?
2: Untuk sementara kurang lancar ayah.
0: Pekan Kak Eli?
2: Karena jalan-jalan, bapak diurung kali ikut jauh kampung Muksal.
0: Oh, jalan-jalan ah?
2: Kampung Garut apa? Garut Pengare.
0: Oh, Garut. Oh, Kampung Are. Oh, jauh Garut.
2: Daerah Kenan lah, ayah.
0: Nantar Lintu, Puntar lah baru.
2: Nak acara ngon, nak kumon ngon ni nana. Dari pesta, jadi kat ini jauh Kenan nak main-main.
0: Jauh main-main, nah. Iya.
2: Kampung daerah Kenan, tapi hantum dajak lah Kenan, ayah.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi kadang-kadang lah situasi Kampung Basri dengan Muksal Kenan, nah. Roh Umila ke dia ayah.
0: Roh Umila. Roh Umitara mah.
2: Ya betul.
0: Ana bla bla batiman, batiman bru, batiman.
2: Kabe, kabe ayah.
0: Oh, kabe.
2: Ana li.
0: Bajagung le ti inan.
2: Ya bajagung gantung-gantung muda-muda tak benda ayah. Di tinto guna pulau kami enggak lijak kan? Kumpung lala kenan.
0: Dumho katruh ha.
2: MMN katik kan tak li ayah.
0: Jabal kapur kenan ah.
2: Jamun-jamun beri kat Elisa waktu yang kena SMP, MTK beri ayah. Ino baru jatuh kembali lom.
0: Iya, color perubahan ah.
2: Oh, luar biasa ya. Sekarang kami dah beda tak dari beda berikut ah.
0: Ya, Kak Elik, seumum lagi nyo punya makanan khas Aceh, kuliner khas Aceh yang segar, yang mangat, rajib, oh, tak paju.
2: Oh, punya Kak Elik yang pun nilai IU muda dia ayah.
0: IU muda? IU muda gimana bukan IU muda?
2: Ibu muda mesti je tanya kerana mesti je nak kena ke ubatnya ambil dabur ayah, ambil dabur sirup. Alami macam najib kan? Yeah. Tapi mungkin ni ayah tetap mau tanya dabur sirup, dabur air sayang yang kan? Mam ni anak dabur sirup dengan anak dabur air. Dabur ibu kuyu nak habis sebenarnya.
0: Ya.
2: Pakai susu mengacin. Tapi gak tak alami lah najib dengan suasana suum lagi ayah. Ya, minyak buah-buah yang tak boleh galak sikit. Bukan buah bengkang, buah timun, semangkanya kan?
0: Ya. Yeah.
2: Walaupun banjir, mahal sikit buah timun, semangkanya lah ya. Ke daerah ini rupa je buah timunnya. Mata berah lingon lun, murah mantan. Mata kamu awal berah urinan, anali kabih berahnya.
0: Oh.
2: Ke buah putih, dan yang berkaim dapat juga dengan cuaca kan? Buah timun, lagi yang tak kerun kan? Tapi kalau dengan sirup yang dia lah bobo kaya punya jus ya jus ya bobo ngelima kat dia galak yang pokar kan menan buat je punya cuaca lagi yang ia boleh tajib ada yang jus-jus buah-buahan lagi yang anak mesti baju anggur apalah ya yang penting tanya kan buah-buahan yang segar-segar lah dapat jual yang kan supaya tanya kuat sehat dan yang
0: ya.
2: Nama tengah
0: tadi Kak Eli. Okey Kak Eli. Berarti kena lanjut lom MUMKM Kak Eli.
2: Ya, tengok form lagi. Nyok istirahat dia dulu ya. Okay,
0: semangat Kak Eli.
2: Amin, amin. Tetap semangat dan ceria sabi ayah.
0: Ya.
2: Untuk memperjuangkan hidup demi anak buah kalian.
0: Ya. Okey, siap. Kak Eli, nak request lagu puronyo?
2: Lagu ronyo ayah kan dari suara emang ayo. Curani tadi ayah.
0: Curani berjudul
2: Curani, Curani lu kan tak tahu si judul di. Ayah pilih lah sabuk yang mangan cek orang yang.
0: Curani, get Kak Eli.
2: Salim yang pun nilai ke ayah. Semoga ayah bersehat sabi, tetap semangat. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah.
0: Amin.
2: Untuk keluarga lu enci di rumahnya. Semoga Kak Eli bersehat memandum. Untuk Muksal si berbagah pulih Muksal semoga bahagia sabi si dengan keluarga awak yang di dengan budak merantau si Muksal. Untuk Basri si yang nadi sigi semoga Basri bersehat sabi si. Nang merantau apa ke ngam baru kampung are nak runjak baru ule tutu raya le nang kampung ni.
0: Ule tutu raya.
2: Nang daerah nang kok di hinjak kan. Untuk Radhi dipijai, semoga Radhi dengan bunda aku sehat sin. Untuk putra si di dalam pusaka. Untuk keluarga Kak Eli yang nak dipijai sin. Mak Kak Eli dengan adik Kak Eli semoga pun sehat dan mandu sin. Untuk Erna di Pengelanggahan. Untuk Kak Cetiana, Wak Adul si di Kampung Keramat. Untuk Nek Din sin. Untuk Bang Rusli di Surin semoga boleh langganan lombaknya. Untuk Oma dengan Pak Fani Cakeung, untuk anak kebun, anak mutua, anak taman sih, buat halaman di bawahnya. Untuk ayah gas dengan bunda sih di Lampu Lo, ayah mak sih dengan bunda di Batu semoga buat sehat jawabnya di sini. Pak Amri dengan ibu semoga buat sehat sih di Kota Malaka. Kak C di Jantung, untuk Rahmah di Sibre sih, Nazar di Lamlom. Kak Nur di Pulau Aceh, untuk Dek Mane, semoga sehat sampai cik di Sabang, semoga bahagia sampai cik dengan keluarga banyak.
0: Amin.
2: Untuk Makna dengan Septri Sin, untuk Kanda Syuhada, untuk Kak Inong di Lamreng, Umi di Menasah Papun cik dengan Tungku, Kak Anis, semoga Kak Anis di Turki laris manis jualannya. Cik Macin, Amir Mahmud di Melabu semoga bersehat si dengan keluarga banyak. Untuk Pak Sabtari Usi dengan Kak Nur semoga bersehat si. Dan untuk Solomaya Andesmon, Maidi, Siti Montes. Untuk anak ayah senang. Dua anak ayah.
0: Kali ya.
2: Di Cikgu ya, semoga
0: bersehat. Oh, Mawardi ya.
2: Mawardi ya, semoga bersehat si banyak. Dan kemandum-mandum lah yang tengah mendengar. Semoga rakan-rakan jati berusaha sehat mandum si tempat manteng berada kak. Berkenayah. Terima kasih ayah.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusli.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Apa kabar Bang Rusli?
1: Bagaimana ya? Bagaimana ya?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Ya, yang bangga berdia ya.
0: Nek Din hoka Bang Rusli.
1: Siwan.
0: Nek Din hoka.
1: Nek Din merana telepon malam mana?
0: Oh nah. Biasa bagah tuh, ini anak tuh lah Nek Din.
1: Okey, macam Marina.
0: Mbak Dinas ah. Okey, Bang Rusli, tu lagi nyopo makanan khas Aceh yang mangat. Peminuman, pemasakan. Ada
1: pala sama dengan Kak Eli.
0: Sama.
1: Karena aku sih orang muda kan, buah putih, buah mangkuang, jeruk jeruk.
0: Ya, ya.
1: Kita punya muda ya, hantar buah eh.
0: Punya muda hantar buah eh.
1: Hantar buah putih, ini karena memang aja kena ya.
0: Okey, Bang Rusli?
1: Ya.
0: Okey. Menang-menang Bang Rusli?
1: Lagu Faidah Yasin ya.
0: Faidah Yasin.
1: Ya, Sandra Muda ya.
0: Faidah Wudu. Faidah Yasin kau nak. Baisan tolong download Faidah Yasin.
1: Baisan lembat dah. Ya.
0: Ha nah, Baisan le pekerjaan kanya han.
1: Oh, ribu.
0: Le but Baisan kanya. Semangat Baisan.
1: Lagu pilih ya, nak pilih ya lagu.
0: Get Bang Rusli.
1: Tadi yang pertama lagi ayah aku sehat lagi ayah berkahmu berkasih lama yang mana akhir ayah.
0: Amin.
1: Lagi bang Allah SWT ya.
0: Amin.
1: Yang ke Bang Isan, Bang Eri, ke Kak Eli menurut saya, semoga aku lancarannya aku sayang Kak Eli ya. Dan Bang Musa, Bang Basri, ke Kak Inang Lamrim, Kak Wungsu, ke Kitaya, Kak Jalwa Alfa. Si Margarita dan Nabrada, si Putra dan Pulaka, si Andesmon, Anak Kebun, si Nanda di Lamlong, si Nek Mene di Sabang, si Ayana di Lamboro, yang cuma dulu ya.
0: Get, terima kasih Bang Rusli.
1: Oh, Nek Din yang ngomong itu.
0: Nek Din, ya.
1: Ya, yang itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyona Mami Azad di Punge. Waalaikumsalam Mami. Wahba Mami. Sehat Mami ya. Alhamdulillah. Mami titip salam ke lo. Terima kasih Mami.

nyo salah sabah menu yang paling le gegalak li rakan-rakan mungkin wate-wate musim-musim suum lagi nyo rujak ugroh ya. Jadi berbeda ngan rujak umum lain jih, rujak ugrohnyo kami rujak-rujak lain kan pakai buah-buahan sebagai bahan utama. Jadi rujak ugrohnyo gebega dari bru'u yang manteng muda ya. Jadi teksturnya manteng-manteng lemik dan renyah ya, sehingga jid dapat jauh langsung ya. Rujak ugroh ya, minyak kena pajar rujak ugroh na di drapurina, di bakoi pina ya.

0: Iya, sertule koma enam jadi FM Tarok Banda Aceh. Oke, lagu puno putun gengsi ya untuk Bang Rusli di Surin. Ya, kasemangat kan lagu puno ayam mudam tu macam eh. Ya, kali mang peluput mana lewat dari po 2 untuk Mami Azad di Punge. Sahabat ya, Mami berhenti lagu dapur. Tak boleh telepon yang kagak gabung na Pamri Kota Malaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Pamri uranya?
1: Oh, pula ya panas kan sekali ya.
0: Dua kali.
1: 10 kali pernah ya.
0: Nah, jadi punya kira-kira makanan kuliner Aceh yang mangat apa juh tajib. Sumtum lagi nyo Pak Amri.
1: Punya demo aja ya.
0: Iya Pak Amri.
1: Makanan minuman kuliner itu.
0: Pe rujak ugro hinan anak jo hinan.
1: Oh, rujak ugro mangat e mah rujak ugro ya. Napa ya di urang aja baru mo na no ya di rumah no.
0: Oh, rumah na.
1: Han. Oh, tinggal dapat relangan. Cukup ya.
0: Ke kan pe ada cil lam u ta pe ada i lam u.
1: Ana pe
0: ai. Oh, tinggal narunong ina.
1: Tinggal dapat juga.
0: Dapat. Oh, kabare menan.
1: Oh, dia tu.
0: Rujak ugro. Oh, ya rujak ugro ha.
1: Oh, tapi kok aja cukup ya, mangga ya.
0: Cuka. Pakai cuka oh, ya, an masam.
1: Punya mata kena ya, kena punya perle mata ni. Oh, punya perle pe mata tapi pakai awak tu.
0: Jadi kiban resep ni.
1: Tapi sampli, kena macam cukup tu ya.
0: Kiban resep inan bu cuka.
1: Ah.
0: Cuka pun cuka.
1: Cuka tapi tidak awak tu ya.
0: Cuka juga.
1: Cuka juga. Punya perle pe mata tapi pakai awak tu.
0: Oh, benar.
1: Mana perle buku kita bukan dia. Mana apa saja kita buka.
0: Mana susah ha?
1: Mana karena dempuin aja mana perle i karena i lau.
0: Ah karena i lau. Ah mian mian.
1: Kalau orang terpelajar dempuin le i ya.
0: Ya ya ya. Mana
1: perle atau apa buka? Nanti nanti kita buri ya.
0: Kalau lengkap ina na.
1: Nan kenan le rujak ya rujak ugro rujak teh agar contoh rujak bela minta
0: rujak lincahnya nai na lincah dingin lepi ya
1: yang terkuat ya
0: ya nai nan
1: kenan lah dah ada puri
0: mana.
1: Kenangan lah yang tu, rujak ugro ya, rujak lagi contoh rap lah bintang.
0: Ya, ya. Rujak belang bintang, ah.
1: Oh, kenang. Kenang mah nggak ya, murah anda.
0: Dipat.
1: Di Indapuri.
0: Oh, Indapuri, mendang murah, ha?
1: Mendang murah, ya, mbak kamu.
0: Selain rujak ugro, apa lah kira-kira menurut Pak Amri?
1: Kalau tu rujak biasa ya.
0: Rujak biasa, timun suri, timun wah. Ana patak ana patak belum ya timun ana.
1: Nyan botim mai am timan di.
0: Ana rupula mekal belum puasa.
1: Ini yang musim mama tu juga, aku belum baca orangnya, aku belum baca anak lagu dia.
0: Lagu dah, ya, sim tuum lagi no.
1: Padu.
0: Kan semalaman.
1: Kamangah betul ya. Ini kan demi juga apa yang dalam gam. Betul mengah ya.
0: Oh, alhamdulillah ya menan.
1: nanam teme yang sudah berantem ke rumah teke ya. Depan tembok bawah. Kayaknya agak tinggir ya.
0: Baik. Oke lah, semangat ya.
1: Semangat ya, semangat. Semangat ya, depan.
0: Ya.
1: Apa kata mong ya?
0: Buno na Muksal, na Bang Rusli, na Kak Eli. Nama mi buno na solo ya. Oke.
1: Apa nondro makaram ya?
0: Hanya ka season keduanya.
1: Berarti kurang itu podro ya. Itu
0: dia menan ya. Oke, Pamri. Lagu puronyo.
1: Dunia ki mba ya.
0: Nian kahana.
1: Ana, Ridwan tu.
0: Ana Ridwan Z dunia kaki.
1: Bolam o jeti ya.
0: Oh jut, bolam o jeti.
1: Tapi Win Glenn yang boleh pergi.
0: Win Glenn ah, kabe deh Pak Amri. Siap Pak Amri. Ya, ya. Nah.
1: Entah si punya ya. Mana kata ke, kita kan teman kata ulela. Apa dah nama dia Rudi Ugro ya?
0: Oh, insyaAllah. Menyenawati langsung capcus ya.
1: Mm-hmm, yeah. Okay,
0: Pamri salam na kira-kira Pamri.
1: Salam pon sa gedra na ya. Semoga putih hati.
0: Amin. Amin.
1: Dino tuntun. Memudah rezeki ya.
0: Amin.
1: Penyamu. Kemudian kain yang lamre. Umi nata apa? Kali gare kati dan tro. Kemudian Erna Langgaha, Diana Kampung Mulia, Jok dari Nadin Landeman, Bana Jarudin, Suara Jodin, Bang Rusli Kurin,
0: Bang Rusli.
1: Juga ampun ayo saya agak selam pulau ya habis berserta mak habis ulai kari dengan paru-paru dulu ya.
0: Oh, paru dulu kalau lagi lagunya kalau lagi lagu pergi paru dulu
1: net telepon mana
0: angka new drop mau limang bawah pegat mi.
1: Nah, lo bukan. Pon netenari ya, bener net telepon. Baca bukan. Kemudian, tolong refresh. Jema Lam Baru. Bumperi apa? Rade. Kepri, Tumeti, Kanor, Pulake, Bandar Papil, Wajon, Lambika, Bang Kebun, Oma, Boserta, Papa, Nipiku.
0: Iya.
1: Jiwa muda, Oma.
0: Oh, jiwa muda, Oma. Tetap muda. Harus juga muda.
1: Ya, awet muda ya.
0: Aku
1: bagus ken, wah muda ya. Tapi itu lagi menurut ke itu nanti. Lagi ayah, terima kasih banyak ayah.
0: Sama-sama Pak Amri. Semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Loading.
2: Apa ya?
0: Lebih loading lebih. Okey, apa good? Loading le songan soanya.
2: So ya, saya kira.
0: Warga batu ha? Huh?
2: Oh, alhamdulillah, banyak mentan tu dia.
0: Oh, tanda tu.
2: Mungkin hantu rili ya.
0: Turi warga batu.
2: Sehat mandu Maya.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Selamanya Maya.
0: Selamanya ya yang kemenan.
2: Yang kemenan ya biasa-biasa mentong ya.
0: Biasa mentong ya.
2: keluarga sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan sehat tapi ya.
0: Amin. Kak Ina, gimana Kak Ina? Anak bukan kendeh, bukan kayak mendeh lah Kak Ina.
2: Kakak dah lewat.
0: Oh, lewat nah.
2: Ini belum gantung aja kan.
0: Oh,
2: mengantung. Ya, mengantung tuh lewat li kan.
0: Lewat li, iya, iya.
2: Okay, karena pada tak jalur.
0: Nama kampung Kak Ina?
2: Selamanya di Kaimbo ya kan.
0: Kaimbo, oke. Okay.
2: Narum kawin. Nawak meninggal kan. Pokoknya nama di Medingga kawo kan.
0: Jadi belang gimana kali iku belum belang gimana?
2: Belang lah dom na na kali iku yang hanya tak berat ya. Tapi yang berat hana lo mak ya.
0: Oh mantang tutup mantan noh ya na.
2: Mantan lagi sok na ya yang hana yang berat ana.
0: Jadi hana ke hajat mugo aja mau.
2: Anjir. Nah dia nak yang pula-pula dan nama muda nak kah?
0: Pula babak retuk mana nak?
2: Bak jagung, babak retuk kan? Babak pik ni kan?
0: Oh, luar biasa. Jadi manfaatkan je.
2: Saya yang pula-pula cik lah. Yang hana-hana cik kan?
0: Yang je pula-pula-pula-pula
2: Mangka yang hana-hana berat kan? Dia baca-baca menang kan? Kali ikrok orang yang kan? Nyam keren kali beko damang kan?
0: Oh ya.
2: Ya kali kita mangkrok untuk lak ikrok belang yang untuk lapan dia. Ya.
0: Okeynya sempur di tinan.
2: Kamu sidi ya hana musim bukan berapa nama hana di kan?
0: Padi tau.
2: Kebelang kan? Karena tanahnya lagi nyan, jelah berapa nama lagi yang kan? Jadi hanya berapa nama kamu di?
0: Benar nah.
2: Tanah pun tanah UI benar.
0: Ya. Oke Kak Ina, semoga warga Pijayo tetap semangat dalam bekerja walaupun memang keadaan alam yang ana mendukung.
2: Ya, amin mudah-mudahan kan.
0: Harus minta jarah.
2: Tetap semangat ya.
0: Oke Kak Ina, kembali ke topiknya. Linerasi.
2: Nyolun ya kan pisang tok ya.
0: Pisang tok. Pisang tok.
2: Pisang tok yang kan ada hana seumur kan ji memang lepi badan bajik lah.
0: Pisang tok awal getok ino apa ino apa ina ino kage ya na.
2: Ino blender kan.
0: Iya ya.
2: Tapi kan akhirnya sama kita pikir kan.
0: Ya ya.
2: Ini memang khusus pisang bui ya.
0: Pisang bui ya pisang tok. Oh ya ya.
2: Pisang bui kan tu campungan susu kan. Tak kabaju lagi ya kan. Ada nak rumbu santan dalam nak galak santan ni.
0: Oh, tiba mangan nah.
2: Yang lebih-lebih lagi ya kan. Oh, lebih-lebih lagi yang suum lagi ya. Alah ya kan. Sedang lalang ada dah ada lupi ada jek ya. Ana do oh ban bil pi ya, lampu do om sesap de.
0: Sesap de.
2: Tapi ya ada tebu lupi ni dia ya.
0: Iya. Pisang tok.
2: Manyo urang pegang kalau ada mae kan.
0: Ya. Tingat hal-hal lain nah.
2: Tapi lah insyaAllah ayah.
0: Okey rekan-rekan siap pisang tok.
2: Mana bo nyoba betik kan ka kaim yang kan?
0: Kaim.
2: Masing-masing orang galak sih lagi yang kan? Mana bo betik kan sih memang umum mandung ah.
0: Iya.
2: Ya betulnya.
0: Pisang tok jarung ah.
2: Pisang tok jarung memang hai mesti urus ketentuan tu yang pegak kan yang blok yang kan?
0: Iya.
2: Macam minta di hana sih jangan jarung ah.
0: Jarung nah ya.
2: Gak
0: garo
2: ada lagi
0: yang. Ya. Okey Kak Ina. Yang request lagu.
2: Lagu ayah Ramlaya Yana ya.
0: Judul apa?
2: Mesin Mekarung.
0: Nah.
2: Yang tahu ya apa?
0: Gak.
2: Selalu Maya yang pun tak gaya. Selamat tugas. Mudah-mudahan bersehat ayah.
0: Amin.
2: Yang lain yang inai sinan ayahan sesuai inai sinan mandum salim juga ya
0: bang Baisan ya
2: pui salim mandum bah bang Ferry buat jim perkenan apa ala pak air di pui mandum juga yang lain yang mana yang lain kali sama Pak Amri Kak Eli Bang Rusli kan Kak Judi Sabang pui mandum juga.
0: Terima kasih Kak Ina.
2: Jadi ayah sama ya bah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ina di Bato. Assalamualaikum ya Habib. Oh Kak Yabid. Yabid. Oh Kak Yabid. Yabid. Assalamualaikum. Ana ada su lagu Yabit. Ana dengar su Yabit no, pakarnya Yabit. Ana dengarnya su Yabit, pakarnya Yabit. Halo Yabit. Okey, pakarnya Ana su Yabit di Lam Ujung. Assalamualaikum Yabit. Okey Yabit, langsung Yabit. Kana dulu, boleh rap dulu Yabit.
1: Ada anak apa nak le bapa atau cari u.
0: Anak cara apa yang ke gelah gelah gedrop.
1: Bek nak ke ke menua, tengok ke bawah kanu.
0: Dan nanti. Kan ni cara pe kan ji pejina ji perago ah.
1: Tu ada mondo ya.
0: Bunona kaina batoh.
1: Oh, kaina. Kali mesti kaina tu.
0: Iya, kagak dengarnya ya, Bit. Ya, Bit. Makanan khas Acehnya, punya sum-sum lagi nya. Apa yang segar, yang mangat, ya, Bit.
1: Ini yang mangat, memang mana buah-buahan.
0: Buah-buahan apa, ya, Bit?
1: Kan tadi dah kecil, nan, dah. Do tahu dalam buah
0: buah-buahan. Oh, babneh. Babneh kudu ngaceh nang mekat ina Yabit. Ba lam sing timpang cak diri nang mekat.
1: Ana ma buat saya mentok kan.
0: Oh, bok yang teng na nang mekat.
1: Ana mekat. Ana baga Garuda apa
0: Garuda? Garuda. Oh. Promo Garuda ya Yabit nah.
1: Oh, baga Garuda. Nyobau besi ngobah mana merah ada kata-kata
0: cakap. Okey. Iya. Jadi nyopak di pada habis di belang pe di rumah.
1: Nyoba ende peta kan tu gatu saya hawo bang tema lo kan.
0: Okey, selamat beraktivitas ya Bit.
1: Ya, di nama Bit.
0: Lagu ya Bit, urangnya ya Bit.
1: Lagu perang-perang masa Nabi juga nak ketegah. Nabi juga kengen perang yang kandatkan nanti kasih. Juga darah mazan dua kemengerah Nabi.
0: Hana ya Bi. Hana ya Bi.
1: Pasal hukum gulai belah di mana?
0: Rukun gulai belah, ha? Okey, Yabit. Yabit. Yabit.
1: Wah.
0: Nyona pertanyaan lain ya, Yabit. Ya, lunjuk ya, Yabit. Yabit. Pertanyaan aja, Yabit kan.
1: Ketun bagaimana yang kalian ada mau?
0: Kalian bunuh ya Bit, poh 12 sampai poh 2 ya Bit. Ya Bit, kan kan tip buruh tanya kan tangkat tema lagi ya Bit. Pemanfaat bagi ya Bit.
1: Manfaat bagi ya Bit, tenang hati dalam
0: apa-apa. Selain tenang hati apa yang apa kan yang ha? Yang didapat ha?
1: Apa gembira ya.
0: Okey, selain gembira, senang hati apa yang Yabit dapat dari tema-tema yang kamu angkat ya?
1: Apa kau mesti mesti ai ini nama tema yang ana tema ana ai ka guys.
0: Mana ana?
1: Kita ana ai ana tema ka ana ai. Ana tema. Jadi suruh kepada kau pikiran ya nak.
0: Okey.
1: Jadi kadang-kadang memang mesti pun mesti mudah-mudahan telah lindung ada betul gitu aja kita sama.
0: Ya.
1: Bek kerja nyo jadi pemaji mah tema kah minum kelebihan tu umumnya pun dah begitu. Kerja tu dia dah tu dah jadi nak kuah tu.
0: Okey. Mana nak Abid?
1: Mana nak mampat?
0: Okey Abid, siap ya Abid. Terima kasih Abid bu.
1: Siap. Yuk. Kalim kau yakin sama mandi akhirat.
0: Amin.
1: Pak Meri itu kata Melaka. Kemungsai menok semoga di ujung Fatihah. Amin.
0: Amin.
1: Nampak ujung Fatihah nak adun.
0: Amin.
1: Tapi nak pergi hadis. Pak Amri juga kata melakar negara. Kena din di situ dalam teman.
0: Ya, dalam teman daerah itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bit di lam ujung na Pak Amri buno na Citso buno lama. Kak Ina di patoh karena lera penelpon kan jatinya le yang request lagunya be mohon antri be mohon antrian yang penting tetap konsen itu no. Kak Inong karena lera penelpon tidak buat dalam telpon Kak Inong be. Kak Bungsu di Lampulau Baru nge-request lagu dari Armawati ya, Ya Rabbi. Kak Bungsu untuk dapur lagu jiba. Oke, Jino dah dengar lagu permintaan Mami ya. Mami Azad di Punge request lagu dari vokal Armawati.

Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Iya, sertulekomanam jati FM Daroh Banda Aceh. Lagu dari Armawati, lagu pesanan Kak Bungsu Lampulo Baru, kesenang Kak Bungsu kan. Oke Kak, setengah pur kan jati long yabit, lagu apa puno laki yabit, kating katua long yabit no. Yabit, ho kak yabit eh. Katua lena laki lagu puno yabit, ho kak yabit. Oke, lena sapa Bang Samudra dengan konsen Bang Samudra Kiban haba sagonyan ya. Mau liati ya. Mau liati ka konsen di serto le ko manam jati FM ya. Bahasa apa ya, Mbak? Mau liati ya. Ya, yang buat lam telepon ni kagabung na Oma nya chat ke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayam tua.
0: Apa Oma mentua?
1: Bagus ayam tua.
0: Apa apa eronyo?
1: Bali mentang ayam.
0: Oh Bali apa mentang?
1: Iya.
0: Hanya tiga. Abis kerbang. Hanya tiga apa? Hanya tiga kertas kertas mana?
1: Bunyi to ya tu.
0: Biasa hanya tiga kertas, ha?
1: Balum to.
0: Oh balum so.
1: Bukit apa ya?
0: Baiklah, Yabit pun apa lagu ke laki, Oma?
1: Yang kata, oh, Yabit,
0: Yabit,
1: lagu, macam tu, yang galak ke kalian, ngerun.
0: Ah. Apa kalian, ngerun?
1: Habis, ya, topik ayam tua.
0: Topik Oma tum-tum lagi nyo, Oma. Nato binan Oma.
1: Boleh ya, balu Oma manu. Kang tum lang ya.
0: Payah puasa Oma inan.
1: Wo, yuk kita hangin ya.
0: Tum-tum lagi nyo apa? Masakan Aceh yang mangat Oma.
1: Masakan Aceh ayam yang mangat kuah tok.
0: Kuah apa? Kuah sup.
1: Nyam masakan.
0: Nyam tum-tum lagi nyam. Kuah sup mangan.
1: Mangan lah ya.
0: Okey, siap. Kuah sup.
1: Ya sepeningan. Tapi udang wan nasi ya. Dia ambil ya. Anya makanan ya ha, mangan bau putih ya atas perut.
0: Putih kerut. Buka bugat ju.
1: Ayah, tepuk ayah

0: Yang dilanda cinta orang tertulur, paru-paru tulur lagu bergek ayah saya habis ah.
1: Paru tulur. Paru tulur.
0: Jok ayah habis, cok ayah habis kan. orang bahasa mudra, yang dapat kain. Siapa kak ayah habis bahasa mudra ayah apa?
1: Apa je, pajak umur dah.
0: Ayah habis tak tua.
1: Ya. Kesalam ya Oma. Ho ka Oma.
0: Diam. Ayah.
1: Ya, Oma.
0: Kai Eli, kai Na, kai Ina. Ke Amban Amri. Amri pe layang ayah.
1: Oh, pe layang.
0: Ngon tu kan dia pergi layang pun sama je.
1: Layang pun. Layang pun pergi.
0: Layang pekong jam.
1: Layang pun layang bulun pun layang semandung.
0: Hangat pun layang dia yang tepat muli jadu lah. Layang jarang pun layang ayah.
1: Profesional lah.
0: Ke pendengar mandu-mandu mai apa buka cek. Ke pendengar ke papan dengar sibuk kerja lampu dah.
1: Ya.
0: Andi ke Fitri Makna, Fitri. Dan ke mandu-mandu mai ya.
1: Okey.
0: Untuk saya, selamat bekerja, saya sabar.
1: Amin.
0: Berkat dari saya apa?
1: Ya, amin.
0: Selamat iman dunia akhirat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma cet keung lambunot tanoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya pulau lun.
1: Nganso dipat.
2: Mama dipat dia cia-cia lipie dah wai-wai.
1: Haju utah lagu mentong.
2: Ya lipie dah itu ayah pulau.
1: Dipat depi.
2: Dia
1: dah lah. Terima kasih
2: tu.
1: Ubat cawit. Hana tu Uminan? Lepi. Tu Uminan. Bukan
2: Lepi yang kata Umin. Mangat tu cok. Mangat tu cok. Ya Umin dah. Dah bodega. Dah bumi kami.
1: Oh, apa yang pegat je? You bukan kat Anur. Telepon kat Anur rumah pegat je. Ha ha
2: ha. Dia mangat. Bawa putih. Dah bodega. Boleh lah.
1: Telepon Kak Nur, you buka dah, you?
2: Mantap.
1: Okey. Kak Nur, you buka dah, Kak Nur?
2: Kak Nur, nyempong gini.
1: Aku, you buka dah, Kak Nur. Sayang, buka dah, you muda, buka.
2: Mama, saya buka dah, jalan je.
1: Sebab so?
2: Mama, saya
1: buka. Oh, Mbak Oma.
2: Mama. Lagu dalam santri mendam.
1: Juh tak lagu.
2: Cua di pejut.
1: Oh, jarak nanah, rat gempang lah. Salam ke sana.
2: Di dalam Oma, bapak di jaga uang. Bapak lupa, di Cina salam. Ramah di Kota Cimbreh, Raden Bilia Jaya. Kota Jentawa. Piti Sabina. Bilia Jaya. Piti. Oh kan. Piti Sabina.
1: Hana tau-tau kena Mbak RRI kadang kaya gede.
2: Pilih pihatan dan aja mulu kan?
1: Oh kadang tengah magun kadang atau tengah deja.
2: Tengok lain je elam. Pak tadi uyi hanya lain je wek deja uyi.
1: Kesalam.
2: Tu jenjelam di Anggi di Nurul kat Cuk Dalita. Bangi di Radio Muda, Mami di Sabuka, Mantang Kerempang Gua.
1: Jauh tak lagu. Lu tak, lah, abis tak ngen.

0: koron?
1: Dayani kota biren nilain memendung. Tu sendelium gedik nyuruh ni teman tapel.
0: Ke kanan hanan kirim.
1: Kali eh.
0: Pajan. Ha?
1: Jik ada orang mah kita kirim beli mesti. Dan alam baru Kak Inong lam rung Kak Ili pakai yang lain memandung.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Amarifai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bang Bas.
2: Butoi, ini mana ya? Ini mau di sini nan.
0: Ino cerah Bang Bas.
2: Cerahnya cerah sih, cuma yang mau dia berota pukul berota tu dia ujian mana?
0: Alhamdulillah.
2: Ah, dia ujian berota, hana ujian dia ya. Ubi tidur, apa dulu ujian? Pokoknya kalau birah aman kalau satu tidur lah.
0: Ya, yang penting suum pelupi pesuum alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah ya. Tak terima pelupi mana? Ya?
0: Iya betul.
2: Ini nanti lagu taboh oleh Asmawati dan Cut Fitriani ya.
0: Cut Fitriani Hana.
2: Hana. Kambungan lagu saya ini masih ada pasal punan kambungan tuan ya.
0: Oh, Farapika. Apa tam? Ah.
2: Oh, pokoknya yang tuan yang lagu kambungannya, lagu ya.
0: Farapika.
2: Ah.
0: Oke, tidak buta Pak Bang Bas. Halo Bang Bas.
2: Kana ya kan?
0: Kana Bang Bas.
2: Kadem pun saya hendak sebab saya kembali ke Bumudah Rusia ya, bukannya semua ya. Anehnya, ayo Pak Sapari Uicin, ayo balian Raji Pilihan, ada yang Tano di Pulau. Al-Kumandan Yungkin, Kaili. Oh, Kaili, mana dia kena daerah kamu macam tu?
0: Nang Kanuri.
2: Di Musal juga, mana sekolong.
0: Iya.
2: Jadi, lainnya, Bang Kupuncin, Kanda Cuadang, Kairna, lainnya, Anak Prada, Nada Langlong, nyalam umatin sama mah bapak bapan malanya bang Rosli disurin malanya kak Ratiana yang nalam baru malanya nyalam jolo mah istri malanya jolo mah jolo mah namun nakan sayang hanya sedang lain memandu maju ya, mana urut hari ya. Oh cuma Amir Mahmud di Waila.
0: Amir Mahmud di Waila.
2: Lain memandu maju.
0: Get Bang Bas.
2: Dia mantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bas di Dayah Baru Delima Sigli. Rekan jati Aceh identik dengan kopi, kanya. Jadi saat cuaca lagi nyo, banget memang kopi lebih ya, kopi dingin ya. Sebagai apa kan teman santai ya. Tetap jid menikmati cita rasa kopi apa tanpa harus kepanasan ya. Oke, coba dah terima teleponnya ke Pedro ya. Assalamualaikum Kak Inong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Oke Kak Inong, kiban sehat.
3: Aja biasa bang, sehat. Umur kalah sumbang.
0: Tak nak tak
3: Kak Inong. Maaf ya bu, maaf ya bu. Aja biasa ya, sehat ayah.
0: Sehat Kak Inong ah. Alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah. Urusin abang. Tinggal simpan-simpan baju ya.
0: Oh, simpan baju, semangat simpan-simpan.
3: Iya, tinggal lipat-lipat yang hana baru, yang hana berai, satu berai saya.
0: Sambil dengar radio.
3: sambil dengar radio ya. Ya
0: hiburan na buat le.
3: Ya betul ya.
0: Okey, nyan ke manfaat radio. Okey.
3: Ya betul ya.
0: Kainom mesti tu melaginya kuliner khas Aceh pu yang mangan ya, yang segar.
3: Yang mangan ayah. Segar tanya ya. Iya ya, tabungnya na ya.
0: Hmm, ipu kek.
3: Tabu saka ya, saka sedengar mat. Yang matang tu umah ya.
0: Hmm.
3: Hmm, ini yang di yang galak ya kan.
0: Oke.
3: Itu umah tabu saka ya, tabu saka tinggi dek mameh kan.
0: Hmm.
3: Dan sedang mancok.
0: Iya.
3: Hmm, yang mangat ya kan. Yang tinya saja nya itu dia ya. Nanti ya ti ade berapa fit nak pole apa limong ya. Yang banyak ana ya. Kan culok ku mau dua potong ya nyan ka kena tak orang pegah bali ya han. Nyan tanya Aceh ya. Ha ikupi paling-paling ayah adanya yang mangan ayah.
0: Kopi dingin ah.
3: Ya, kopi dingin itu juga tabur acid ayah, tapi untuk dingin juga, nyona dingin kero ayah. Ha?
0: Oh, dingin kero, mangan?
3: Ya, dingin kero, mangan ayah. Hmm. Tapi juga dek dingin tak, dek tuung tak ayah, sedang-sedang mentang.
0: Iya, iya, iya.
3: Tak lalu mana mentang
0: okay,
3: ayah.
0: Okey, Kak Inong.
3: Mau lagu ke lagu yang kita, Curani ya yang kita tabur. Coba gambar saya cek lagu dulu, nampak apa?
0: Curani,
3: Curani ya ne pecah jentik yang kebang-kebang mak ronta bah.
0: Okey Kak Inong.
3: Okey, nya salam sehat karone, selamat bertugas, sampai cinta hati ya. Semoga karone sehat jadi yang keluarga.
0: Amin.
3: Tak cik tanya cik, ha bamba cik, Maria ngon balai mas. Halo ya, ke Kak Yana, Kak Tiana, Kak Aisyah Cik, Lehan Uma Muno, Lehan ke Radit di Bijaya, Mawardi Cik, Lehan di Jiranya Nana di Sedang, Lehan ke Pak Afan Cik, Lehan ke Bunda Ros, Bunda Mar, Bunda Nini, Nyambang Samudra di LA, semoga buat nyasak sadi bandua. Alehnya si Umi tanya yang dari mana siapa pun Mama kembar cip. Alehan Radit Ibu Bijaya Mawar di cip cip jam cip. Alehan ke yang di Waila tu ya tapi belum tua ya nak jangan.
0: Bang Amir Mahmud.
3: Oh, Bang Amir, Bang Amir sih semoga sehat tadi yang keluarga. Alehnya ke cip jam. Alehan ke Bak kebun cip, anak berada terus bincang ke Bang Wawan cip, yang di luar semoga sehat sehat cip, dan Fitri Dul Salam, lehan ke Pak Farisai, ya Pak Kaya. Dol, dol lehan aku ya apa yang kaya. Semoga kaya sehat sehat yang Kak Nur.
0: Amin.
3: Dan teman-teman juga ya, apa?
0: Get
3: Kainon. Yang kata mau yang kau sama dari Kainon saling sabi. Kompak lebih sabi ya, ya apa?
0: Okey Kainon.
3: Nama siapa ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kainong Lamreng. Nah, Kak Nazar Lamdho. Waalaikumsalam. Ya, kuliner di saat suum lagi nyo. Ya, nakuh asam keung. Punya kuah, ha? Kalau menya untuk minuman rujak Aceh, lincah ugroh dan es teler Kak Kiana, Kampung Mulia. Oh, Kak Kiana, promo Kak Kiana, es teler Kak Kiana, Kampung Mulia. Lenyan U Muda original. Oh. Pakai asam keung karena kuahnya hana kental, hana lemak dan segar di tenggorokan dan hana apa hana punya Kak Nazar hana bagah nek ya menyatap ajuh le. Okey, ayah putar lagu dari Marwan Azan Subuh. Salim ke mandu manteng ke ayah, tetap semangat sehat sabi mudah rezeki senantiasa alam linun Allah. Terima kasih Kak Nazar Lamlom na Kak Cik di Janto. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Cik request lagu dari Sonyokon Karena Harta ya, Salisa. Okey ya, suum laginya makan buah-buahan yang mengandung i, konsumsi i putih yang le. Salim ke mana mantang, ke ayah sukses ya, sukses abe, makasih banyak. Get, terima kasih untuk Kak Cik di Janto. Kalimang peluput mana lewat dari Paul Hair katanya le lagu-lagu yang request ya. Yang penting tetap konsen di pino untuk lagu-lagu mianas sebagian tabutale azan asar. Bah. Lagu dari Berge paruh dulu lagu dari Oma dikirim untuk Ayah Bid.

Ya Sertule 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Ya lagu dari Farah Fika. Lagu pesanan Bang Basti Dayah Baru di Lima Sigi. Ya kata jawabannya lewat dari Pohbud Rekan Jati Wate Ya Ajunyo Tiatu Az Abu Rab Azan ya. Jadi bagi Rana yang tengah beraktivitas ya, tapi yuk tiat bud ya, ta laksanakan ta tunaikan ibadah sholat asar. Oke, pemanteng kesibukan uronyo, semoga Allah sabi geberi kemudahan dalam tip langkah melapangkan rezeki ya, menjaga kesehatan dan kebahagiaan tanyo. Jadi mari ta siapkan roh untuk ta sholat asar. Jadi seluh azan ya dan ta tunaikan ibadah sholat asar untuk luntuan akan riwang teman di zona pocakra. Tetap konsen di tino di serta lekoman menjadi FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Lam Hudep Tama Sari, Lam Megle Tama Bila, Lam Lampuh Tama Tulung Alang, Lam Meblang Tama Syedara. Tetap konsen di Serto 0.6 Jati FM.
1: Iya, Serto 0.6 Jati FM Darof Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra. Uro Selasa Lepluh kan Lepluh ya, 21 Juli 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Tino di Serto 0.6 Jati FM ya. Oke, azan bono kalih ya, dan yang kalih solat asar, semoga amal ibadah tanya Allah terima dan hati terasa lebih tenang ya, untuk lanjut lom aktivitas ronyo sisa di sisa ronyo. Dan terima kasih yang mantang konsen, semoga ronyo le kebaikan ya, buat yang tengah menjalani Allah mudahkan, yang tengah di perjalanan Allah beri keselamatan, dan yang tengah istirahat ya menikmati wate dengan penuh rasa syukur. Oke, lanjut lom tuma di zona Poh Cakra uronyo, topik jih ya kuliner Aceh yang paling mangat saat-saat lagi nyo, lengkap dengan lagu-lagu Aceh sampai Poh Limang bah. Oke nyo nawate sekitar 20-25 menit oke ya. Tapi telepon yang kagabung na soalnya coba rakalan bu. Ayo coba debak so. Ya betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Fitri. Makan kem-kem.
2: Fitri pun. Hah? Anak ya, lalu buat. Jadi, yang suruh ini sejuk hati lagi ya, misalnya sejuk hati ni kan tak pernah awal yang good dengan hehat, orang yang good, orang yang mulia, tak pernah ya, kalau Fitri akhir boleh dengan pi rezeki sama saja juga ya, alhamdulillah ya.
1: Oh, harus bagi ya macunan.
2: Kamera. Pada macam mana? Macam ni malah dah, malah dah ni mesti disaksir ya.
1: Transfer matang.
2: Ah?
1: Transfer, ah? Transfer.
2: Apa yang?
1: TF.
2: Ah?
1: TF.
2: Cuma emang flow ya. Emang flow gimana?
1: Langsung Fitri, topik ronyo.
2: Iya. Langsung ke tema. Gak sih udah deh. Tanpa itu, menurut Fitri ya, menurut makanan suum-suum lagi, tapi dah menurut es campurnya sih, ya kan?
1: Yang khas Aceh, Bu, yang khas Aceh?
2: Rujak dingin lah ya, lincah dingin.
1: Yang khas Aceh, ya?
2: Ya, makanan khas Aceh, rujak dingin. Lagi lincah, nanzan. Ini kalau jelas tak tak ayah ha, lincah berkeulang, tapi lupi ya dengan ya, macam lampung cuman cara ni.
1: Iya ya.
2: Lampung. Rujak, ya kan? Lupi, lupa yang lupa buat lawat cut dengan ya. Now, kau ni. Lah bokong kelihatan tak boleh cut dengan ya. Bokong tu om ketua yang mesti macam kan bokong mana tak?
1: Bapa?
2: Bokong, bota bokong tete sama na ya, batok anak batok.
1: Oh batok.
2: Yang tak boleh tak mangan yang ke rujak ayah ana tak lipi. Oh man kendi ya macam ya. Guna susu boleh ngon tapi jadi salah kok kah? Oh man, mana tak ya? Memak tuan hanya ingat le ya.
1: Makanan mak tuan mak.
2: Engkau dolong na ya ho. Preh yang preh yang setia le yang jahkai le ya. Nyon tapi le yurah le hanya setia ya no ya. Le tak selingkuh no ya hore. Jadi tak preh yang

0: Ha? Kipan jarak tanya.
1: Lagu set lagak-lagak. Soccer.
0: Dari bergek soccer mana?
1: Kau bergek tu kan?
0: Pali KTB.
1: Oh, Pali KTB. Aja ngaji kecut lah. Kipan nanya.
0: Apa? Ayo.
1: Set lagak. Set lagak-lagak. Set lagak-lagak. Ada tari yang lagak. Ayo lah. Yeah. Gimana?
0: Jian. Okey, terima kasih Fitri.
1: Salih wangi dah ya? Ada draw room?
0: Si draw dua, silakan.
1: Salih popo kerana urus sehat, penyamu, rezeki, sama iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Dengan ke Bang Adi Wandi, si Tuzat Sabe, keluarga Bandung, alias Bawawan di Pulau, ke KNA di Lambaru, bersihat tadi keluarga, Kak Zu di Sabang, bersihat tadi, banyak pun. Kak Eli di Pagai, Kak Nu, Kak Erna di Pelanggahan, bersihat tadi, Kak Erna, bersihat, namun keluarga Kak Erna. Alian ke Panglima Silo, Wak Dur Bang Ferry SM dekat tadi keluarga. Kak Nak Raja Bang Ferry Sel, Kak Warsi, Lincin dekat tadi enggak le. Kak Lia Ketapang, Bari Jam Metuah ya. Bang Rijal Metuah si dekat tadi. Lain ke Kak Inong dan lain ke mana-mana mantap ya. Raja Jati ya, segala mantap ya. Yes. Yang mantap dari Fitri ya. Terima kasih dan terima kasih Wategi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri di Darussalam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Kak Yana, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah seumur ya.
0: Ya luar. Ya, baru teng lidik mana hoka?
2: Ajan.
0: Baru pu jaga malam nonton bola.
2: Hana hobi ya nonton bola.
0: Hobi kadang.
2: Bukan bidang kita itu.
0: Kadang gabung ngengen di RRI kadang.
2: Hana ya, lo punya hana galak tak? Nah, cara gabung tetap.
0: Oh benar lah.
2: Karena hana kiba kan rugo aja nonton ya. Karena yang kita nonton yang tu hana gelak na.
0: Ya.
2: Mending bet aja aja ya.
0: Ya wate pipo bunga-bunga.
2: Malam posit lu aja mesti hana kita nonton bola pos 12 tau dan sama dengan si ayah tengah malam mentau we ini luar. Kan? Jadi kau banyak tu puranya raja kena raja gede. Punya kamu we kaya pikirai kau angka negatif ya.
0: Iya.
2: Rinang kan. Nah, pasti jualan online ini.
0: Oke, Kayana, terkait topik kuliner khas ya? Aceh, kuliner Aceh yang mangat dinikmati seumur lagi nyo.
2: Bueno, makanan khas Aceh, makanan teman buah ya? Atau selingan-selingan snack man?
0: Kuah je.
2: Rujak ugro, lincah ugro ya.
0: Okey, rujak je, makanan-makanan teman bu je cit.
2: Banyak teman bu ya, mengatakan kuah pli semuanya ya.
0: Kuah pli ya?
2: Kan ha, mungkin kuah i pakai es kan? kuah i dingin.
0: Kuah pli ya?
2: Kuah pli di mana ya?
0: Kuah pli yang le sayuran lah.
2: Karena kan, nah tubuhnya kan pele-pele sayur ya, tapi punya kak gendang punya kak samurat, bang gendang papli lah cuma pincang aja ya. Anjing udah ledo ora sakit ya. Elingan umuda ya.
0: Umuda.
2: Umuda, cindo ya. Cindo khas tanya orpi, bek cindo yang pukenyan. Atau Jawa yang
0: apa
2: ya, yang
0: muka. Apa? Yang muka jalanan apa?
2: Soalnya, memang cindu itu orangnya ya. Yang lagi baik ikut masjid, masjid raya yang kan?
0: Ya.
2: Jadi kan segar dia. Adanya mie ya. Anak sedap mie ya, hanya untuk umumnya.
0: Mie apa?

0: apa? Mi rebus, mi aceh.
1: Mi aceh, eh?
0: Ke mi rebus, ke mi goreng, ya. Kenang teh dingin. Sibak banget.
1: Sibak banget, dah.
0: Sibak banget, ya. Ilu muhit tu eng tu kan tak tegan teh dingin ya nyana bantai bae eh ya
1: iya
0: man la ela en ya belum ya
1: belum kira kira
0: belum la ela kira kira
1: guna yang pegah na timan akan ti
0: batiman krutnya ya
1: krut belum pisang tho
0: betul pisang tho lebih si ayah poti mambru ayah sakring ya mangat sih tapi namanya poti mambru nya cuma poti mambru ayah batiman je
1: timan wah timan
0: apu batiman wahnya
1: timan ya apu
0: yang kan ada kastanya ya memang kastanya kan ini lagi batiman biasanya dan grup lagi pak gede-gede si kamengnya ya kan kastanya sih kan
1: ya yeah.
0: Kodi gaya nongat ya?
1: Kolak dingin.
0: Hah? Emang kan? Kolak kan atau tanya si ayah?
1: Kolak Aceh ya, kolak dingin.
0: Kolak abah pisang. Dia pakai berlekat baju. Kan mangan pakai, pakai apa kan? Dah berajah nak lengkat ayah. Kodinya ya. Puasa. Karena Hana, siapa kena? Anak buk belum puasa kan di sini ada piayah lah deh.
1: Oh benar.
0: Belum puasa coba-coba tu belum gerobak aji pokoknya modal aji le lah ya.
1: Gimana peminat?
0: Ada peminat lah karena loan Hana yang mekatnya ya.
1: Okey.
0: Kolak jadi... dinginnya Hana yang mekat mesti rujak dingin lah, mie canduk lah, goreng gaduh segala macamnya nah lah. Tapi yang kolak dingin Hana ya.
1: Tepinya...
0: Jadi orang di pelam nalan bawah ubi ungunya na ya, ungu-ungunya. Jadi perhatian, coba pun tinggal balik lah.
1: Okeynya cuaca mendukung Ana keinginan tu.
0: Menyino Ana. Urusan dia ya. Ya.
1: Okey, menikmati yang karena mendang.
0: Mulanya kan ingin tahu ya bagaiman cerita mekat. Lagut pun Ana ya. Ingin pun tes ke ya tes kelayakan si Honda na ya
1: okay.
0: Nyot tes keahlian enak enggak mau enggak dimakan sama orang
1: okay, pengalaman jualan apa pengalaman mekat
0: ya gitu deh ya
1: okay, kayak na nang request
0: na ya oh Hana sip leh ha
1: sip tabo tu
0: punya sip lebuta aja tabo.
1: Okey.
0: Tu yang mudah Inan.
1: Get.
0: Salam ke mandu menuju kata Mengno Fitri. Yang ke ayah semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin.
0: Mengnasih ayah.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Kayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayana di Lambaru sangar dingin. Gimana cocok? Bagi pencinta kopi ya menikmati ya, sebuah gelas kopi sanger ya, campuran kopi hitam bercut susu dan saka tambah bate. Okeynya sebuah pilihan tepat ya. Jadi sensasi ji segar tetap puteun cita rasa kopi khas Aceh ya. Sanger dingin gimana? Kayak pasti ini ji mah. Okey, nah Bang Amir di Waila. Okey.
2: Beli ini beli itu.
1: Okey, Bang Amir. Terima kasih ya. Terima kasih ke akun saya Bang Amir.

Nah, rekan Jati, tuum cuaca ya, uronyo. Semoga mengingatkan tanya bahwa nikmat yang paling berharga kan hanya sekedar udara yang sejuk ya, atau minuman yang lebih. Tapi hati yang tetap tenang ya, tubuh yang sehat dan urung-urung yang good ya, yang na dalam hidup tanya. Ya, terima kasih untuk yang kak konsen benar kenyati, semoga uronyo uro yang paling good bagi rona. Tetap jid kalasan bagi orang lain untuk tersenyum, karena kebaikan sekecil apapun akan sabi menemukan jalan bagi tanya ya. Oke, Muhammad Ahno dan pengen rakyatnya di zona Poh Cakra, edisi Uro Selasa 20 Juli 2026. Terima kasih yang kakon saya dari Bunongken Sampo Inohat. Insya Allah berupa tema Uro Rabu ya, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Luntuan ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak, misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Yang kana tajaga, yang goh lomna tamita, bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Wate taja, tajaga langkah. Be sampo rubah, mesipak bate. Wate metutu, tajaga lidah. Be asai katahah, tapi ki dile. Tetap konsen di serto 0,6 Jati FM.

0: Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Apa kabar Kenjati di sore hari ini, Selasa 21 Juli 2026? Dan senang sekali pastinya Kinan kembali menyapa Anda di sore hari ini, tentunya di Zona Cafe Jati. Seperti biasa, Kinan akan menemani Anda hingga jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

57 Mibo Banda Aceh. Masih bersama Kinan ya, rekan Jati di sore hari ini. Dan apa kabar untuk Anda semua yang sedang mendengarkan 103,6 Jati FM ataupun streaming melalui www.radiojatifm.com. Semoga di hari ini segala hal yang Anda lakukan, segala hal yang Anda rencanakan berjalan dengan baik dan juga lancar, sehat, produktif, tetap berjalan, dan semoga semuanya lancar seperti biasa ya.

Dan tentunya untuk Anda yang sedang di perjalanan, rekan jati, pastikan Anda tetap mengutamakan keselamatan, mengencangkan sabuk pengaman, dan juga menggunakan helm untuk Anda yang hendak keluar rumah dengan kendaraan roda 2. Jadi apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, tentunya keselamatan akan terus menjadi hal yang utama untuk kita jaga, rekan jati.

Dan semalam Berkejati kabar kurang baik datang dari Kampung Lam Dingin ya, di mana satu unit ruko dengan dua pintu di Jalan Syah Kuala, Kampung Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam Bada Aceh, dilalap si jago merah di malam hari. Dan kebakaran ini dipicu karena korslet listrik ya, Berkejati, dari salah satu ruko yang menjual makanan beku alias frozen food. Dan ruko dua lantai tersebut digunakan sebagai depot air minum milik Pardiman, dan sementara satu lainnya disewakan kepada seorang pedagang juga, Berkejati, untuk usaha frozen food tersebut ya. Dan menurut saksi mata, Berkejati, ada Bapak Aswin yang katanya nih saat kejadian kedua ruko dalam kondisi tertutup. Kemudian beliau juga melihat percikan api yang muncul dari toko frozen food tadi ketika hendak pulang dari warung kopi setelah menunaikan salat maghrib. Dan kemudian juga kobaran api yang cepat menjalar ya, Berkejati, ke bangunan sebelahnya yang digunakan sebagai depot air minum. Tentunya juga saat kebakaran, pekerja langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri, Berkejati. Di mana juga seorang anak pemilik ruko yang berada di lantai 2 sempat terjebak juga dan mengaku dari Aswin sendiri sebagai saksi ya, untuk mengarahkan anak tersebut melompat melalui jendela sisi kiri bangunan. Tentunya dari kejadian ini ya, Berkejati, apalagi untuk frozen food itu sendiri ya, itu pastinya akan memakan daya listrik yang cukup besar. Sehingga sebelum membuat suatu usaha, pastikan Anda sudah mempelajari segala aspek ya, Berkejati, untuk terus mengutamakan keselamatan dan bahaya-bahaya apa saja yang mampu yang bisa terjadi dari apa yang sedang kita lakukan. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang direncanakan, pastikan juga merencanakan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, agar kita tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin salah satunya dengan contoh ini kita bisa menaikkan daya listrik agar bisa untuk ya, untuk kuat dengan arusnya ya, Berkejati. Jadi untuk meminimalisir musibah-musibah yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini juga.

Dan kita akan kembali rekan jati setelah yang satu ini. Sudah ada Peter Pan dengan Satu Hati untuk Anda di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823 6113 8181. Sekali lagi di 082.

0813-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Afgan dengan Kacamata Rekan Jati telah hadir menemani kita di 34 menit lewat dari pukul 6, di mana Afgan juga baru saja melaksanakan konser retrospektif ya Rekan Jati, konser 18 tahun untuk cerita-cerita Afgan sendiri ketika berada di dunia permusikan ini.

Perjalanan kewarganegaraan ya, untuk pindah kewarganegaraan yang saat ini menjadi perbincangan hangat di sosial media ya rekan Jati. Tentunya ini menjadi satu hal yang juga patut untuk semua orang tahu, walaupun semuanya orang warga negara Indonesia ya mencintai negara ini dengan tulus dan juga bangga sekali. Namun kali ini pemerintah menaikkan layanan tarif layanan kewarganegaraan di Kementerian Hukum, termasuk biaya pelepasan status warga negara Indonesia dan permohonan naturalisasi bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Perubahan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 ini rekan Jati, yang ditetapkan pada 2 Juli lalu dan akan mulai berlaku saat Agustus nanti. Dan berdasarkan aturan baru ini mengenai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya rekan Jati, tarif permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia atas kemauan sendiri naik 5 kali lipat menjadi 5 juta rupiah. Dan sebelumnya pemohon hanya dikenakan biaya sebesar 1 juta untuk 1 kali permohonan rekan Jati. Ini nampaknya sudah naik menjadi 5 kali lipat dari harga sebelumnya ya. Dan selain itu juga pemerintah Indonesia menaikkan tarif naturalisasi bagi warga negara asing yang ingin memiliki status warga negara Indonesia menjadi 75 juta per permohonan. Sebelumnya layanan ini hanya dikenakan tarif 15 juta per permohonan rekan Jati. Dan Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas mengatakan kenaikan tarif ini harusnya tidak menjadi masalah besar karena hanya menyasar kelompok tertentu dan jumlah permohonannya juga relatif terbatas. Dan lebih rinci lagi, beliau menyebutkan bahwa jumlah permohonan pelepasan status WNI yang diterima Kementerian Hukum saat ini hanya berkisar 200 hingga 300 permohonan. Sementara untuk WNA sendiri yang mengajukan permohonan naturalisasi, umumnya merupakan negara yang tinggal di Indonesia, warga negara yang tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut-turut. Dan selain itu ya rekan Jati, Supratman juga menambahkan nih kenaikan tarif tersebut perlu dilakukan untuk mendukung transformasi digital pada layanan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, menurut Anda bagaimana nih rekan Jati, kenaikan tarif ini yang cukup besar ya persentasenya untuk warga negara Indonesia yang naik 5 kali lipat, sedangkan untuk warga negara asing yang juga naiknya tidak sedikit ya. Jadi bagaimana nih perasaan Anda terkait tarif pelepasan warga negara ini rekan Jati?

Di korban jiwa akibat gelombang serangan udara Amerika Serikat ke sejumlah wilayah Iran kini terus bertambah ya, di mana pemerintah Iran melaporkan sedikitnya lebih dari 50 orang sudah tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka sejak operasi militer Amerika yang dimulai akhir Juni lalu. Dan Kementerian Kesehatan Iran sendiri menyatakan bahwa serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 50 orang, di antara yang korban meninggal dunia ini terdapat 5 perempuan dan juga 2 anak-anak.

0: Itu sebanyak 517 orang mengalami luka-luka akibat rangkaian serangan tersebut, dan terus bertambah ya rekan Jati, sebanyak 468 korban telah diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan medis secara berjalan.
1: Seringku melihat
0: dan ketegangan ini dipicu masih serangkaian insiden terhadap kapal dagang di area Selat Hormuz rekan Jati, yang dimana Washington sendiri dituduhkan melibatkan Iran meski Teheran membantah tuduhan tersebut. Dan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan juga gas dari kawasan teluk ke pasar internasional. Jadinya gangguan keamanan di wilayah ini rekan Jati berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi global, dan dalam beberapa hari terakhir militer Amerika menggempur sejumlah sasaran militer yang diklaim berkaitan dengan kemampuan pertahanan Iran baik dari daratan maupun wilayah maritim. Dan sebagai balasannya, Iran kembali meluncurkan serangan rudal dan drone yang menargetkan sejumlah fasilitas serta pangkalan militer Amerika di negara kawasan teluk tersebut.

Dari rangkaian aksi yang saling serang ini, Rekan Jati, tentunya ini akan semakin memperburuk hubungan kedua negara yang sebelumnya masih membuka peluang penyelesaian melalui jalur diplomasi. Padahal ya, berdasarkan nota kerjasama yang telah disepakati kemarin, Iran dan Amerika sendiri dijadwalkan menggelar perundingan dalam waktu 60 hari guna mencapai kesepakatan bersama, kesepakatan akhir untuk mengenai isu strategis termasuk program nuklir Iran dan keamanan kawasan. Namun meningkatnya intensitas serangan militer ini, kekhawatiran dan juga akan proses diplomasi tersebut tentunya akan semakin sulit untuk diwujudkan. Dan situasi ini juga memicu kekhawatiran masyarakat internasional ya, Rekan Jati, termasuk kita, terhadap potensi meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan global serta pasar energi dunia. Jadi kalau misal Iran dan juga Amerika masih terus serang-menyerang ya, Rekan Jati, tentunya ini akan semakin sulit untuk mencapai nota perdamaian. Dan apalagi ini masih dalam 60 hari setelah nota perdamaian yang sebelumnya telah ditandatangani.

0: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hati akan sulit merasa ketenangan jika dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Maka perkuatlah iman dan perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, agar hidup terasa lebih damai dan penuh keberkahan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Bata, Banda Aceh. Hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Kembali bersama Kinan Rekan Jati di Zona Cafe Jati hari ini, sesi kedua ya setelah maghrib barusan. Dan semoga juga Anda masih tetap konsen di 103,6 Jati FM ataupun streaming di www.radiojatifm.com. Jadi kalau misalkan Anda sudah terlalu jauh, Rekan Jati tidak lagi dapat mencapai 103,6 Jati FM ya, Anda masih bisa streaming mendengarkan Radio Jati melalui www.radiojatifm.com. Jadi dimanapun Anda berada, Radio Jati akan terus bisa membersamai Anda.

Dan informasi kali ini Rekan Jati datang dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Harumsari yang memperkenalkan 5 pejabat baru mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan juga Pengawasan. Harumsari juga mengatakan bahwa para pejabat tinggi media pengganti pejabat sebelumnya ini baru saja dilantik pada hari ini Selasa 21 Juli 2026 Rekan Jati. Dan selain itu, beliau juga menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan pejabat baru yang lebih berkompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya setelah huru-hara kemarin ya Rekan Jati dengan info yang tidak sedap kemarin, semoga pejabat-pejabat baru ini dapat mengemban amanah untuk menjabat dan memberikan yang terbaik guna memastikan BGN akan terus memberikan yang terbaik juga kepada masyarakat.

Rekan Jati, kelangkaan bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi ini kembali menjadi keluhan warga ya. Salah satunya di wilayah Aceh Timur, Rekan Jati, yang dimana sepanjang Juli 2026 ini antrian panjang kendaraan telah mengular di sejumlah SPBU sejak pagi hingga malam hari untuk mendapatkan Pertalite dan juga biosolar. Dan kondisi ini mendapat sorotan dari Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Timur, Bapak Zulfahmi, yang dimana beliau meminta Pertamina dan juga Pertamina Patraniaga untuk segera mencari solusi terhadap persoalan yang terus berulang.

Dan tentunya krisis BBM subsidi Pertalite dan juga biosolar ya rekan Jati tidak hanya terjadi di Aceh Timur namun juga terjadi di sejumlah kabupaten kota lainnya di wilayah Provinsi Aceh dalam beberapa waktu terakhir yang sepertinya bukan lagi disebabkan oleh masalah distribusi semata. Dan terus berulangnya kelangkaan BBM ini juga membuktikan bahwa masalah ini belum ditangani secara tuntas oleh pihak berwenang rekan Jati. Padahal BBM sendiri merupakan kebutuhan vital yang telah menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Tentunya jika kondisi ini terus berlarut-larut ya rekan Jati, maka yang dirugikan bukan hanya masyarakat tetapi juga pertumbuhan ekonomi Aceh secara umum. Jadi karena itu pemerintah dan juga Pertamina perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai masalah yang sebenarnya. Sehingga keterbukaan informasi ini dari pihak pemerintah dan juga pihak terkait lainnya ya rekan Jati penting sekali agar tidak muncul lagi berbagai spekulasi di masyarakat yang justru akan terus memperkeruh keadaan. Dan selain itu juga ya, pengawasan terhadap distribusi BBM juga harus diperketat di mana aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapat keuntungan pribadi melalui penimbunan, penyalahgunaan ataupun penjualan BBM bersubsidi. Dan pastinya dalam lingkup yang lebih mikro lagi, SPBU juga harus dan wajib melayani masyarakat secara tertib dan juga transparan. Hal yang tidak kalah penting lagi ya rekan Jati, yaitu masyarakat juga diharapkan untuk tidak membeli BBM bersubsidi secara berlebihan karena hal ini juga akan memperparah stok BBM di pasaran. Tegasnya lagi, kelangkaan BBM yang terus berulang juga sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi di semua pihak termasuk masyarakat. Tanpa pembenahan yang serius ya rekan Jati dan juga evaluasi menyeluruh, tentunya krisis kelangkaan ini akan terus berulang tanpa jalur keluar rekan Jati. Jadi penyelesaian krisis BBM di Provinsi Aceh ini tidak hanya boleh bersifat sementara, di mana pemerintah, Pertamina, dan aparat lainnya seluruh pemangku kepentingan ya untuk terus bergerak cepat, bekerja sama, dan mengambil langkah nyata agar pasokan BBM kembali normal.

0: matik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Banda Aceh. Dan sebagai informasi terakhir ya rekan Jati, untuk malam hari ini Kinan sudah menyiapkan satu informasi yang sepertinya perlu untuk terus dibicarakan ya rekan Jati, di mana memberikan nama kepada anak ini ya. Ini mungkin ibu-ibu yang sedang hamil atau keluarga yang sedang menantikan. Ini berita terbarunya adalah dalam memberikan nama anak yang tidak hanya sebagai bentuk identitas, tetapi juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam administrasi kependudukan, di mana aturan mengenai penulisan nama pada dokumen resmi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan, di mana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa nama yang dicantumkan pada dokumen kependudukan harus memenuhi sejumlah ketentuan agar tidak menimbulkan kendala dalam proses administrasi. Nama yang akan tercatat dalam berbagai dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak ya rekan Jati, dan juga paspor serta yang lainnya. Ini di orang tua perlu memperhatikan beberapa aturan dari sejak awal penulisan nama tersebut. Salah satunya yaitu ketentuan yang diatur di mana nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak menimbulkan multitafsir. Nama yang dicatat dalam dokumen kependudukan juga harus jelas sehingga tidak membingungkan dan tidak mengandung makna yang bersifat negatif rekan Jati. Selain itu, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 juga mengatur batas panjang nama, di mana nama yang ditulis pada dokumen maksimal terdiri atas 60 huruf termasuk spasi. Dan ketentuan ini dibuat untuk menghindari kendala dalam pengisian formulir maupun pengelolaan dokumen secara digital. Selain itu, aturan lainnya rekan Jati disebutkan bahwa nama juga harus terdiri paling sedikit 2 kata. Jadi kalau dulu ya masih banyak orang tua yang menggunakan 1 kata saja, seperti contohnya mungkin Fadil ya. Dan itu saja rekan Jati, tidak ada tambahan belakang dan juga depannya. Dan ini mungkin akan berpotensi juga untuk kedepannya, terutama mungkin jika keluar negeri ya rekan Jati, di mana beberapa negara itu mengharuskan seseorang untuk memiliki minimal 2 kata rekan Jati. Namun ada juga negara yang mengharuskan nama tersebut ada 3 kata. Tentunya tujuannya tidak lain yaitu untuk memperjelas identitas seseorang sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam administrasi kependudukan. Belum lagi ya rekan Jati jika namanya nanti sama dan juga sama-sama dengan nama yang sama dan satu kata rekan Jati. Jadi kalau misal ada 2-3 kata itu akan mempermudah siapa yang memiliki nama ABC dan siapa yang memiliki nama lainnya. Dan tentunya gelar pendidikan, gelar adat maupun gelar keagamaan rekan Jati ini diperbolehkan dicantumkan pada KK ataupun juga KTP, sehingga penulisannya juga harus dalam bentuk singkatan ya rekan Jati. Dan sementara itu gelar yang tidak diperbolehkan dicantumkan dalam akta kelahiran maupun akta pencatatan sipil lain.

56 menit lewat dari pukul 7 di malam hari ini, Rekan Jati, yang menandai 2 jam sudah Kinan menemani Anda di Zona Cafe Jati hari ini. Tentunya kita akan berjumpa lagi di waktu yang lain, dan pastinya juga setelah ini akan ada Gigi di Zona Star Night. Jadi pastikan Anda tetap konser di 103,6 Jati FM ataupun tetap streaming di radio jatifm.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kau yang tiba.
0: Iya, rekan Jati, tepat di pukul 8 ya. Kita kembali lagi bertemu untuk program Star Night di tanggal 21 Juli 2026. Gimana kabarnya rekan Jati? Tentunya semoga baik-baik saja ya. Anda hari ini sudah melewati hari yang baik ya rekan Jati ya. Kebetulan juga cuaca kita hari ini cerah juga ya ternyata ya. Menemani Anda istirahat bersama Gigi di program Starnet tentunya akan sampai nanti di jam 10 malam. Anda bisa cerita dan juga dengarkan lagu ataupun request lagu ya. Bisa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Tentunya bersama Kiki di program Star Night episode 21 Juli 2026. Ya, rekan Jati tentunya menemani Anda sampai nanti di jam 10 ya. Buat Anda yang pengen cerita, bergabung bersama kami ya, rekan Jati ya. Ataupun buat Anda yang pengen request lagu aja deh, boleh dong di nomor telepon kita di 08 11 68 2 10 36, atau di 06 51 410 36. Dan tentunya kita akan putarkan nomor-nomor bagus nih, versi Anda ataupun versi lagu kekinian. Jadi jangan ragu ya, rekan Jati ya, untuk cerita ke kita juga. Iya, ditemani dengan lagu Andira ya, Misteri Tentang Rasa ini memang menggambarkan bahwa ketika kita punya rasa ke orang lain, tidak harus selalu melulu ya kita ungkapkan gitu ya, rekan Jati ya. Nah, sesuai dengan lagu ini, rekan Jati pengen dengar dong cerita dari Anda. Apakah Anda tipe orang yang lebih suka curhat untuk menggambarkan perasaan Anda ke orang lain dengan orang terpercaya, atau Anda tipe orang yang lebih suka memendam sendiri ya? Boleh ya cerita ke kita di nomor telepon kita di 08 11 68 2 10 36, atau juga di 06 51 410 36. Setelah lagu dari Bruno Mars, Caca, kita cerita lagi ya, rekan Jati ya. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Iya, saat ini ada di program Starnet ya, bersama Gigi, tentunya sampai nanti di jam 10 ke depan. Dan menjadi ruang ya untuk Anda bercerita ataupun sekedar menyapa ya Rekan Jati ya. Dan juga tempat menjadi tempat Anda untuk berrequest lagu ya, bisa di nomor telepon kita tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 Rekan Jati. Nah tentunya kalau misalnya kita bicara soal curhat ya Rekan Jati ya, kita masing-masing ini kan punya cara tersendiri untuk menyampaikan keluh kesah ataupun rasa bahagia gitu ya. Ada juga mungkin kalau orang yang lebih suka diam sendiri ataupun ketika suatu kejadian ada

curhat ini berpengaruh banget nih rekan Jati dengan pengalaman hidup kita yang justru membentuk gimana cara kita curhat kepada orang lain. Kalau dulu seseorang yang pernah diabaikan ataupun pernah tidak didengarkan ya rekan Jati ya, bisa jadi orang itu akan lebih memilih untuk diam. Dan juga ada juga faktor rasa percaya rekan Jati, karena curhat bukan sekedar bicara tapi juga soal kepercayaan. Tidak semua orang merasa aman untuk membuka isi hatinya kepada orang lain. Jadi biasanya kita punya orang terpercaya ya rekan Jati ya. Bisa ya rekan Jati cerita ke kita, Anda lebih suka yang mana? Anda lebih yang kemana nih? Lebih suka curhat sama sahabat ataupun ke media sosial mungkin ya, ataupun Anda lebih suka diam sendiri gitu ya. Anda bisa cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ada request lagu ya dari Kak Epi. Pengen dengar lagu Krisye, Sakura Dalam Pelukan. Selamat mendengarkan Kak Epi, Sakura Dalam Pelukan.

Iya, Rekan Jati, buat Anda yang pengen juga lagunya diputerin ya, bisa langsung aja request di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Chimila, Stratosfera Pomatang, Jatim FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Iya, Rekan Jati, Tulus Teh Hijau ya, yang kayaknya sejauh ini banyak di request nih oleh Anda Rekan Jati. Dan hampir siaran setiap di program Starnet, kayaknya lagu ini harus disematkan ya. Memang dari nada-nadanya, makna lagunya emang enak dan berarti banget ya. Iya, ada cerita ya dari Intan yang bilang pengen curhat aja sih, soalnya kemarin jagoan kalah. Tapi ya sudahlah, masih menunggu. Oh oke, okay. Masih menunggu Piala Dunia tahun depan. Wah kayaknya kok tahun depan ya, tapi gak apa-apa. Terima kasih ya, semangatnya ya, curhat-curhatnya. Kita puterin lagu kesukaan Anda ya nanti ya. Setelah lagu ini masuk nih Sesuatu Yang Indah dari Padi. Terima kasih Intan udah cerita ke kita. Buat Anda Rekan Jati yang pengen cerita juga, bisa yuk di nomor telepon kita di 08 11 682 1036, atau di 06 514 1036. Dan sudah bergabung ya bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Kak Zu.
0: Di
1: Amsterdam.
0: Di Amsterdam ya Kak ya? Ya. Wah hebat sekali kita ya, udah sampai ya, sana ya.
1: Wah, live streaming.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Tidak terlepas dari menemani Kak Zu ya. Walaupun di Amsterdam juga tapi, masih dengerin kita.
1: Tapi bohong.
0: Langsung takut dosa gitu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Biar kayak orang-orang.
0: Biar kayak orang-orang.
1: Ya. Kita kan bisa juga ngomong, kok bisa lagi di Amsterdam, yeah, di Amri, ya kan?
0: Bisa-bisa. Bebas-bebas, di radio juga bebas. Yang penting kalau bisa sih di Provinsi Aceh lah ya Kak ya, ataupun mungkin di Indonesia, yeah, gitu.
1: Begini, khayalannya ya ke mana-mana, tapi tubuhnya masih di sini.
0: Betul sekali. Iya, iya, pokoknya
1: itu termasuk khayalan tinggi itu.
0: Bercita-cita dulu lah pokoknya ya.
1: Iya, mungkin siapa tahu kan, setiap kali ngomong mungkin kita pergi ke Amsterdam, ke Arab. Eh, tak tahu mungkin tahun depan jadi ya. Amin.
0: Iya, betul. Oke.
1: Okay. Enggak ikut kali lah di aminin.
0: Amin,
1: sama
0: amin.
1: Kali ya, betulnya.
0: Amin, Kak. Masya Allah. Masya Allah, amin, amin, amin, Kak Zu. Ikhlas selalu dengan Kak Zu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, Kak
1: Zu. Jangan cemburu ya kalau Kak Zu ke luar negeri besok.
0: Oh, enggak cemburu. Malah minta ikut Gigi. Bawa Gigi ya, Kak Zu ya. Oke, Kak Zu. Jadi di tema kita malam hari ini, Gigi pengen tanya nih ke Kak Zu. Kak Zu lebih suka yang cerita itu atau curhat itu dipendem sendiri atau curhat ke orang lain? Yang bikin Kak Zu lebih lega?
1: Tergantung.
0: Tergantung.
1: Kadangkala awalnya sih biasanya pendam dulu, tapi kalau kira-kira kalau nggak ada solusi ataupun makin terpikir di pikiran, itu biasanya Kak Zu curhatnya sama suami ya, pertama kali dulu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tergantung juga.
0: Tergantung
1: sama marah sama suami, tak mungkin Kak Zu ngomong sama suami.
0: Kasian ya Pak Zu ya, selalu dibawa ya setiap malam.
1: Iyalah, tergantung dulu, lihat situasi juga. Tapi kebanyakannya ujung-ujungnya pasti lebih dominannya cerita dulu sama orang yang kita percaya.
0: Iya betul.
1: Sama Kak Zu.
0: Itu yang lebih hebat.
1: Supaya yang ada di pikiran ini walaupun tidak-tidaknya agak long lah sedikit.
0: Yang buat Kak Zu lebih tua ya.
1: Bukan Kak Zu aja yang tahu masalah ataupun penderitaan Kak Zu, itu bukan Kak Zu aja. Jadi Kak Zu dicerita sama orang lain ataupun teman khususnya ya, ataupun saudara Kak Zu yang Kak Zu percayai, tidak-tidaknya nanti pasti dia kasih solusi. Nah, itu yang solusinya itu ataupun dia menenangkan, memberi kata-kata yang gimana itu udah tenang aja. Intinya pikirannya
0: yang bikin ya bikin tenang lah ya, betul ya, karena kayak kita udah berbagi gitu ya.
1: Ya tapi kalau sendiri kalau ada satu masalah atau problem mah kayaknya enggak lah sendiri. Enggak. Mungkin kita bisa menyelesaikannya sendiri, Gigi.
0: Iya, betul.
1: Pasti kita butuh orang lain.
0: Oke, wah luar biasa ya. Ini pendapat dari Kazu di Rekan Jati. Oke, terima kasih banyak Kazu. Udah cerita ya Kazu ya?
1: Iya benar.
0: Oke, salam-salam. Mungkin mau denger lagu apa malam hari ini Kazu?
1: Lagu aja dulu, salam mau saja lah. Salam fotokopi yang kemarin.
0: Fotokopi kemarin. Mau denger lagu apa Kazu?
1: Fotokopi di Jati masih bagus maksudnya kan?
0: Masih. Kazu pengen denger lagu apa? Masih dong, mau buka bisnis nih.
1: Oke, gimana agak bagus musimnya baru dibeli Pak Eri kok.
0: Mau denger?
1: Oke, Kazu. Lagu ini aja, tapi Kazu gak tahu judulnya Gigi.
0: Masya Allah. Apa coba Kak?
1: Tapi Kazu yakin, 100% yakin Gigi pasti tahu nih judulnya apa.
0: Apa?
1: Dari Ivan Seventeen yang terbaru.
0: Ivan Seventeen yang terbaru, oke. Okay.
1: Apa judulnya?
0: Ivan Seventeen ya. Lagi juga buka Google nih. Oke, kita gak cukup yakin nih Kak ada kalau untuk ini. Tapi lagu yang terbaru dia, judulnya tuh Jangan Paksa Rindu. Ini bukan ya? Yang Januari kemarin. Kayaknya iya Kak, jangan paksa rindu. Kita coba cek dulu ya Kak ya.
1: Ya,
0: kalau nggak ada, oke.
1: Kami yang sering minta tuh lagu.
0: Oke, ini udah masuk nih Kak, setelah Padi Sesuatu Yang Indah ya.
1: Oke,
0: Oke Kazu, terima kasih sudah menelpon.
1: Sama-sama Gigi, makasih Kazu juga. Terima kasih Gigi udah angkat telepon Kazu.
0: Oke, sampai jumpa lagi ya Kazu.
1: Amin, mudah-mudahan ya dia juga di udara, tapi di udara kita ketemu. Oke, Kazu permisi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Rekan Jati setiap orang punya caranya sendiri ya. Kalau cara Kak Zu tadi, beliau lebih prefer untuk lebih memilih ya untuk bercerita apa yang sedang dialami. Menurutnya itu akan membuat Kak Zu merasa lebih enteng. Nah, Anda bisa cerita juga ya Rekan Jati ya di nomor telepon kita tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dia akan kembali ya setelah dua lagu ya dari Kak Intan, Padi Sesuatu Yang Indah, dan juga Kak Zu, Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. Iya, Rekan Jati selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, di program Starnet ya, yang masih bisa nemenin Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Tadi udah ada cerita dari Kak Zu dan juga dari Intan ya, lebih prefer mana? Curhat sama temen ataupun mendem diri sendiri? Pastinya Anda punya cerita versi Anda masing-masing. Dan Anda bisa cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36, oke? Okay? Dan Rekan Jati sudah terhubung bersama kita, salah satu pendengar kita. Kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabarnya? Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Kak Ami Himida di Nesu.
0: Kak Ami di Nesu, apa kabar Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat. Gigi gimana? Ya,
0: kabar Gigi sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kami pengen tanya nih, Kak Ami lebih suka cerita dengan sahabat kah atau keluarga kah, atau pengen atau lebih suka mendem sendiri? Kak Ami bisa cerita nggak ke kita?
1: Lebih suka cerita.
0: Oh, lebih suka cerita. Kenapa itu, Kak?
1: Itu kalau udah cerita walaupun gak direspon apa-apa, lega.
0: Karena berbagi juga, Kak, ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cari, kita lagi susah apa gitu. Kok kita cerita walaupun dia gak bisa bantu, cuman udah... Sampai situ masa kayak lega aja.
0: Oke, kalau boleh tahu lebih suka curhat ke siapa nih Kak?
1: Sama Besti. Cewek lah.
0: Cewek. Oke, terima kasih Kak Ami udah bersedia untuk bercerita ya.
1: Oke, sama-sama Gigi.
0: Oke, pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Teh hijau udah
0: diputer. Udah di request tadi sama orang lain, Kak.
1: Apa ya? Ini aja.
0: Lagu apa, Kak?
1: Terlalu Rindu aja.
0: Terlalu Rindu ya. Oke, kita coba cari dulu ya, Kak ya. Kalau penyanyi dari siapa, Kak?
1: Mario Geklau.
0: Oke, nanti kita puterin untuk Kakak ya.
1: Oke, salam-salamnya buat Gigi aja, sehat terus.
0: Terima kasih, Kak.
1: Buat segala kasih Gigi.
0: Oke.
1: Habis itu buat semua-semua yang... TikTok,
0: amin.
1: TikTok live gak nih?
0: Untuk sekarang belum dulu nih, Kak, live-nya kita TikTok.
1: Oh iya, kenapa?
0: Iya. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita coba on lagi, Kak, ya, untuk TikTok di Starnet ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih, Kak.
1: Ini, Kak, kami pun... Ini pun jarang di TikTok juga.
0: Oh, oke. Okay. Kita bisa nemenin Kak Ami di saluran ya, Kak Ami ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay.
1: Oke, okay. Okay, Gigi.
0: Terima kasih Kak Ami sudah menelpon. Waalaikumsalam.
1: Sama-sama.

0: rekan Jati, semua orang punya caranya tersendiri ya, memang untuk menyampaikan perasaan ya. Seperti Kak Ami yang mungkin kurang lebih sama dengan Kak Zu, lebih suka untuk cerita ke orang lain nih, untuk berbagi apa yang dirasakan karena merasa lebih enteng aja. Dan juga ada cerita dari Mas Winarso, kalau diriku baru streaming. Selamat malam rekan Gigi. Kalau diriku jarang curhat, malah jadi tempat curhat. Tapi aku pernah curhat juga, ada yang secara terpublish, ada yang tidak, dan hanya segelintir orang yang tahu. Itu pun gak semuanya. Oke. Ternyata Bang Winarso punya caranya tersendiri ya. Dan juga sudah ada yang coba untuk terhubung bersama kita rekan Jati, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa dan di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Halo, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dari Aan di Batang.
0: Oh, dari Aan di Batang. Halo, apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, dengerin kita via streaming ya?
1: Iya, via streaming.
0: Oke. Bang Aan, kalau boleh tahu, kok boleh tahu ya? Bang Aan, di program Starnet ini, kita lagi ngobrolin nih, Bang Aan lebih suka cerita sama teman atau curhat ke teman ataupun lebih suka dipendam sendiri?
1: Ya, aku sih suka bercerita bersama teman juga, sahabat juga, yang paling bercerita daripada bercerita sendiri banget.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, jadi paling ceritanya curhat, ya? Tentang gimana yuk kita, maksudnya kan ngajak-ngajak gitu, ayo kita mabar game online seperti Mobile Legends, Free Fire, apalagi yang kita, yuk mabar, yuk silakan, gitu.
0: Sambil dengerin.
1: Apalagi kita sama teman-teman juga, iya, sambil dengerin di radio. Jadinya biar gak tambah sendirian, biar nambah semangat.
0: Biar nambah semangat tanpa, juga.
1: Ya tanpa jadi radio ya sendirian, kesepian gitu, butuh hiburan. Apalagi teman-teman sama sahabatnya butuh hiburan juga. Sambil main game online gitu, ngajakin mabar bareng gitu.
0: Oke, jadi sambil mabar, sambil curhat juga gitu ya.
1: Iya, sambil cerita, sambil dengerin Jati Radio.
0: Jati Radio. Oke, terima kasih udah bercerita Bang Aan. Kalau boleh tahu,
1: saya mau request lagunya.
0: Iya, boleh.
1: Kalau sahabat sejati bisa di playin di malam ini enggak?
0: Sahabat
1: sejati Sela on 7.
0: Sejati. Oke, kita coba ya. Sela on 7 ya. Oke, bisa kok kita puterin ya. Terima kasih Bang Aan sudah menelpon ya.
1: Ini aku mau kirim-kirim sapanya buat
0: boleh.
1: Abid Adam, Alfa, Tilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh sahabat-sahabatku dan juga seluruh teman-temanku semuanya yang lagi mendengarkan Jati Radio lewat streaming sekalian mabar game online.
0: Oke, semoga salamnya tercapai ya.
1: Buat penyiarnya saja, ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan sudah menelpon ya.
1: Yuk, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya rekan Jati, mungkin laki-laki punya caranya tersendiri ya untuk curhat ya rekan Jati ya. Ada yang mungkin pengen curhat, bukan yang ngomong langsung curhat dong gitu ya, tapi sambil mabar, mungkin di voice play-nya sambil curhat gitu ya. Kita punya caranya tersendiri untuk bercerita rekan Jati. Oke, masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Setelah dua lagu ini kita ketemu lagi rekan Jati ya. Ada lagu Mario G. Clau dengan judul lagu Terlalu Rindu dari Kak Ami. Selamat mendengarkan.

Iya, Rekan Jati, buat Anda yang pengen request lagu atau cerita-cerita juga ya ke kita ya, bisa di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati tidak terasa ya, waktu sudah di penghujung hampir pukul 10. Semoga kita sudah bersama-sama ya bercerita ataupun mendengarkan lagu-lagu yang enak ya untuk di program Starnet episode 21 Juli 2026. Ya, rekan jati mungkin akan kembali ke ruang dengar Anda di hari Minggu ya bersama Gigi tentunya di program yang sama. Namun untuk hari ini kita pamit dulu. Tapi jangan khawatir, sudah ada Bang Ferry yang akan nemenin Anda ya di program Apa Ceritanya. Kalau bisa pusingkan dengan banyak cerita ya rekan jati ya. Dan buat Anda yang masih bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak dan selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Gigi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM di Heart of Banda Aceh. Ya, bersama saya Fikri di sini dan
1: saya temannya Fikri, Kak Jati. Kembali temenin Anda di program Apa Ceritanya Malam ini yang bakal mengudara sampai jam 12 malam. Kayak biasa kita bakal ngasih tema ya Fikri.
0: Ya bener, dan kita akan nemenin Rekan Jati dari pukul 10 hingga pukul 12 malam ke depan. Dan untuk Rekan Jati nih, yang pengen cerita bisa langsung aja ke kita di nomor 0811-6821-036. Oke Rekan Jati, tetap konsen bersama kami di sini di 103,6 Jati FM di Heart of Banda Aceh.

0: Oke, baik. Halo rekan jati semua, selamat datang di Zona. Apa ceritanya nih? Seperti biasa, malam ini kita akan berbincang tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa besok ya.
1: Benar, senang sekali rekan jati kembali bisa nemenin Anda setelah sekian lama kita nggak siaran. Baru berapa hari lah ya rekan jati ya. Dan di malam yang seperti biasanya ini kita kembali menemani waktu begadang rekan jati ya.
0: Iya nih, karena Piala Dunia udah berakhir, saatnya kami yang menggantikan ya. Betul. Kami akan mengambil panggung malam ini.
1: Iya, tapi malam ini kita gak ngebahas bola lagi ya, rekan jati bener. Ya. Dan buat teman-teman malam ini yang mau cerita seputar keseharian Anda hari ini yang mungkin lagi kurang mood ya,
0: atau ya, yang lagi flu, bibir pecah-pecah, hidung
1: masuk angin.
0: Bisa nih langsung aja curhat ke kami. Kami ini sebenarnya all role ya, bisa jadi dokter, psikiater. Iya. Bisa semuanya.
1: Bisa lah semuanya. Jadi guru ngaji bisa juga dikit-dikit ya. Langsung telepon ke 0651410136 atau 0811682136. Kayak biasa, nomor-nomor bagus yang slow-slow. Era-era lama bakal kita putarin sampai jam 12 malam nanti ya.
0: Nah, ngomongin tadi Bang Ferry ngomongin.
1: Jangan panggil Bang lah.
0: Oh ya. Jangan Om Ferry.
1: Iya. Itu dia
0: ya, tadi ngomongin tentang guru ngaji ya. Nah mungkin kita semua berawal dari rumah ya pendidikannya. Dan Fikri pengen tahu nih, rekan jati dulu dididik oleh orang tua gimana sih? Apakah didikan VOC atau ada yang sangat-sangat dimanja, atau ya biasa-biasa aja. Dan untuk itu nih ada salah satu rekan kita yang sudah
1: menghubungi.
0: Langsung aja kita angkat.
1: Langsung aja. Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana nih?
2: Kak Ami di Nesu.
1: Kak Ami di Nesu. Nesu banget Kak Ami suaranya.
0: Ciri khas.
2: Sudah ini ketiduran tadi.
1: Oh, udah ketiduran. Jam berapa bangunnya? Iya.
2: Baru enggak tidurnya golek-golek aja, cuman betulan ketiduran. Habis itu dengar kalian ngomong.
0: Oh, udah kesiangan tuh, Kak. Kakak udah kesiangan.
1: Oh, iya.
0: Oke nah Kak, jadi malam ini
1: joknya gak ditanggepin lagi.
0: jadi malam ini kami membahas nih Kak, pengen tahu nih waktu kecil diajarin sama orang tua tuh gimana?
1: Tipenya gimana?
0: Tipenya apa? Gimana?
1: Yang di VOC kan, gitu ya, suka dimarah-marah,
0: pakai selang merah atau gimana gitu?
1: Atau yang biasa-biasa aja lah ya.
2: Dididik ya nggak boleh bolos. Terus ini yang paling kakak takut dulu kan, sekarang nggak lagi. Cuman gini, dibilang orang tua kalau pacaran ini langsung bunda nikahin, kata bunda.
1: Waduh.
2: Kan nggak usah sekolah lagi, kata gitu kan.
1: Oh gitu kata bunda. Dulu takut, sekarang gak takut.
0: Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang udah bisa memilih jalannya sendiri lah ya.
2: Iya itu.
1: Tapi pernah dimarahin, ini gak pernah dapet momen tuh dimarahinnya marah banget tuh Kak Ami.
2: Marah banget ada mungkin. Kak Ami apa yang disuruh, tak apa yang Kak Ami kerjain. Misalnya gini, bunda suruh matiin kompor misalnya gitu kan. Tiba-tiba Kak Ami kerjain lain gitu.
0: Disuruh matiin kompor malah hidupin kompor gitu ya. Oke, untuk itu Kak Ami, malam ini pengen dengerin lagu apa nih dari kita? Atau mau dinyanyiin?
2: Dari Jawa aja.
0: Dari Jawa?
1: Dari Jawa. Hah? Lagu apa? Ayo.
2: Siapa yang mau nyanyiin boleh juga tuh. Ferry apa?
0: Oh nanti kita telepon Ayah Pulau buat nyanyi.
1: Ya udah, kita pilihin yang mana? Yang mana?
2: Teh Hijau.
1: Teh Hijau. Tadi perasaan udah request sama Gigi lagu itu.
0: Teh manis.
2: Gak ada. Gak ada udah dibesarin.
1: Oh, teh manis mau gak teh manis?
0: Sumpah ini namanya teh manis.
1: Bener ada loh teh manis.
2: Teh susu roja.
1: Oke, nanti kita pilihin ya kalau gitu ya. Teh hijau.
2: Oke kan, okay. Itu jangan main lah, tulus.
0: Oh tulus, teh hijau, oh, saya kira teh siapa.
1: Tadi Fikri nyampe cariinnya ke penyanyi teh hijau, yang ada teh manis. Tulus teh hijau, oke okay, udah dipilihin lah Fikri.
0: Udah dipilihin nih kak.
1: Itu aja, terima kasih okay, banyak ya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat kalian berdua, okay. Terus.
0: Oke.
2: Okay. Nah, abis itu buat yang aja.
1: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, naikin dulu Pak, ambil lepas. Ya, gitu aja Pak. Di nesu.
0: Iya benar.
1: Dibilang didikannya keras, nggak keras-keras juga, Fikri ya.
0: Biasa aja.
1: Cuma tegas, kayak nggak boleh pacaran, ya.
0: Mungkin, ya mungkin takut dapet cowok yang nggak bener ya.
1: Benar.
0: Jadi diberi sanksi yang sangat tegas gitu ya.
1: Iya betul betul. Emang kayak sebenarnya sih itu bukan untuk kami aja, buat semua sih.
0: Ya. Buat semua orang, karena ya seperti kita lihat berita-berita di zaman sekarang itu penuh dengan
1: iya.
0: Ya berita-berita yang sangat menjengkelkan di dalam pikiran kita, di mana anak seusia di bawah 18 ya.
1: Nah, itu lewat batas lah. Ya. Jadi, oke, okay, ada juga hal-hal lain yang mungkin apa ya, sebenarnya sepele sih ya, lupa atau apa, tapi jadi fatal karena emang udah berulang kali kayak tadi,
0: sempat
1: matiin kompor ya, malah
0: hidupin kompor,
1: gitu. Kita juga kesel loh Fikri ya, kalau disuruh kayak gitu ya, disuruh yang lain dikerjainnya yang lain.
0: Bener.
1: Oke lah, buat kami makasih, kita bakal puterin lagunya, kita break dulu nih Fikri setelah nomor bagus yang berikut. Buat teman-teman yang mau gabung boleh langsung.
0: Boleh aja. Langsung aja nih hubungi kita.
1: Bentar lagi.
0: Oke. Tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, rekan jati masih konsen bersama kita di sini kan. Dan saya harap rekan jati semua bisa bertahan nih sampai akhir nanti.
1: Iya, satu nomor bagus 420 ya, rekan jati. Wah, lagunya seru nih.
0: Benar.
1: Seru buat istirahat ya.
0: Karena dengan nuansa yang ya seperti judulnya, aku tenang, membawa nuansa dalam diri kita juga terbawa tenang nih.
1: Tapi dengar-dengar katanya 420 lagi ini, lagi vakum.
0: Benar, itu kayaknya udah setahunan mungkin ya. Dan sekarang Ari Lesman, vokalisnya itu sedang duet dengan adiknya Enau. Ya. Dan okay, akan tampil juga nih.

0: kawan tidur. Tadi sama gigi gak sempat masuk. Gak kecepe antar ya Bang.
1: Waduh. Mana ada orang di WA-nya. Orang-orang di WA-nya Kak Fitri bilang ini untuk Bang Ardi.
2: Bener. Saya baca riwayat chatnya tadi jam 9.
1: Bohong lu.
2: Atau jangan-jangan.
1: Jangan. Atau mimpi dengar suara Bang Ardi gitu.
2: Atau jangan-jangan nungguin Bang Ardi tiba-tiba gigi gak jadi deh gitu.
0: Mikirkan Bang Ardi gitu kan. Biasa kan hari Selasa kan Bang Ardi yang siaran ya kan. Terus rupanya gigi. Terus Fitri mau masuk. Gak bisa lagi, udah off gitu giginya kan.
2: Oh telat. Diterima lah alasannya.
1: Oke lah ya. Jadi gini nih Kak Fitri, dulu didikan di orang tua gimana sih Kak?
0: Keras. Didikan orang tua
2: atau enggak?
0: Apa?
1: Didikan bersama orang tua
0: agak keras sedikit.
1: Yang betul. Jangan hoax lah. Ini hoax ya,
2: agak keras.
0: Kalau nggak sholat, kalau misalnya nggak sholat di apa namanya, dilimpas pakai itu kalau nggak sholat.
2: Pakai pedang samurai enggak? Yang paling Fitri inget pernah dimarahinnya tuh yang paling inget pas apa tuh? Pas
0: Dek, kalau pergi-pergi ke rumah orang jangan ambil punya orang ya. Kayak itu. Harus minta izin dulu gitu. Itu kan nasihat dari orang tua yang kita ingat selalu gitu ya kan, Bang Ferry gitu.
2: Ya, itu yang paling diingat. Kalau yang dimarahinnya paling keras waktu kapan?
0: Apa ya? Pernah juga kayak gini kan. Apa kau ini? Kayak bukan anak apa nih? Anak binatang kau
2: Sensor. Cukup berarti. Tapi nangis lah, pasti nangis ya.
0: Waktu dibilang sama mama kayak gitu, Fitri diam, gak suka kamar kayak gitu kan. Gak ada Fitri balas kayak gitu, Fitri diam aja kayak gitu. Mungkin karena orang tua mungkin lagi kesel lagi mungkin kan, apalagi ayah gak ada lagi gitu, mama bikin marah sendiri gitu. Tapi semenjak Fitri udah rajin sekarang, mama tambah sayang sama Fitri sekarang.
2: Berarti dulu gak rajin tuh, makanya dimarahin.
1: Iya, makanya dulu makanya dimarahin. Dulu sempat terjadi sekarang, perang dunia keempat tuh.
0: Tahu aja Fitri, kau tahu Fitri? Kenapa kau tahu Fitri?
1: Gak tahu
2: sih, nebak aja. Ayo gitu deh, Fitri. Gimana?
0: Terus Fitri kalau subuh pun gak perlu dibangunin. Misalnya subuh Fitri langsung bangun sendiri kayak gitu. Itu mama misalkan bangunin Dek Fit, bangun Dek Fit. Kata mama itu nyanyak bilangnya itu. Beda Dek Fit, semayang subuh, beda semayang subuh leh. Terus Fitri bilang, nyanyak, karena kalau Fitri mau puasa pun cepat bangun juga gitu kalau mau puasa kan. Keluarga kami sering puasa gitu Bang Ferry gitu.
2: Benar. Oke deh Fitri, makasih.
1: Terima kasih banyak nih Kak Fit.
2: Makasih.
1: Cerita malam ini mau request lagu apa nih? Malam ini mau request lagi dari Tulus atau dari saya sendiri nih yang mau nyanyi?
0: Ini aja dari bila tiba
2: religi dong, yang lain dong. Jangan
0: religi.
2: Iya, itu religi. Itu religi Fitri.
0: Oh, enggak apa.
2: Please deh.
0: Oh, enggak boleh ya.
2: Yang lain.
0: Ya ada Rosa.
2: Rosa, yang mana?
1: Rosa, yang mana Touch?
0: Atas nama cinta aja.
2: Atas nama cinta. Sip, makasih banyak Fitri cerita-ceritanya. Yaudah, sekedarnya buat siapa?
0: Kasih masuk? Belum.
2: Kasih belum.
0: Itu kakaknya si Fitri itu.
1: Boleh.
0: Terus buat semua penyian jadi SS Acalu, buat Kak Su juga. Kalau udah masuk Kak Su, si Fitri ketawa dong ni. Gak sanggup ni ketawa si Fitri. Sampai Fitri ketawa. Kalau Fitri ketawa.
2: Oke, mau siapa lagi?

0: sama Kak Zul juga selalu dengan keluarganya, dengan Bu Nancy. Pokoknya Kak Zul kecil doain sehat terus dengan keluarga Kak Zul ya.
1: Amin.
0: Dan diberi kesehatan, banyak umur terus ya Pak Kak Zul ya.
1: Amin. Ya Allah.
0: Also Bang Andi Wandi penyiar sebelah mungkin lagi nonton Radio Jati seringan beliau kan. Semoga beliau sehat selalu juga, banyak umur juga, dan selamat dunia akhirat terus ya buat Bang Andi Wandinya. Terus buat kami Himida juga sehat selalu, Bang Ferry FM yang lagi di luar daerah nih, berkota nih di Pekanbaru, Riau beliau. Semoga saya selalu Bang Ferry, Wak Dul juga, dan besok semua rekan Jati yang di negara aja ya. Buat kalian berdua tetap semangat dan
1: Then it's the best, okay? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia.
1: Itu dia. Dari kawan kita bernama Fitri tadi ya, dengan didikan orang tua yang katanya sangat keras nih.
2: Cukup keras.
1: Ya, cukup keras. Karena mungkin dari ayahnya juga menganut dari ajaran agama kita yang mana kalau anak udah besar itu wajib dilibas ya kalau nggak sholat.
2: Iya betul kan? Jadi iya anjuran agama tuh gitu ya, jangan menormalkan hal-hal yang meninggalkan yang sholat pak ya. Sholat tuh kalau nggak bisa dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit ya, juga harus bener dijalankan rekan Jati. Ya. Tapi beruntungnya tadi Fitri katanya akhir-akhir ini udah lebih disayang, udah disiplin kayaknya ya.
1: Iya benar, mungkin sholat lima waktunya bukan sholat wajib aja mungkin ya, segala tarawih Idul Fitri juga dilaksanain.
2: Idul Fitri setahun sekali dong. Ya ya, nggak setiap hari. Jadi mungkin udah rajin bantu-bantu juga ya. Sebenarnya sih alasan orang tua marah-marah tuh bukan karena emang mau
1: marah-marah aja tapi ya, karena untuk meluruskan kesalahpahaman mungkin.
2: Betul.
1: Atau ada salah yang harusnya dibenarkan,
2: iya,
1: atau
2: iya,
1: arah yang harusnya diluruskan gitu ya.
2: Benar ya, ya kalau emang kita dari kecil tuh nggak pernah dimarahin, kapan kita menyadari kalau kita pernah berbuat salah gitu kan Jati ya. Thank you buat Fitri, lagunya langsung kita puterin ya.
1: Boleh.
2: Langsung aja nih rekan Jati. Makasih.
1: Atas nama cinta dari Rosa, tetap konsen bersama kita di Jati FM di Heart of Banda Aceh.

0: My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you.
1: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Zona apa ceritanya? Edisi 21 Juli 2026.
2: Di jam 11.02 ditemani lo sama lagu Location Unknown by Honey.
1: Honey. Madu ya. Honey in your right hand ya. Ya, poison in your left hand, rekan Jati. Madu tangan kanan, racun tangan kiri ya. Wah, gak ngerti kalian, bener-bener lah. Jadi rekan Jati, masih kita ngomongin soal gimana sih waktu kecil dulu tuh didikan orang tua tuh sama kalian ya. Ada yang keras, ada yang emang dimanjain nih rekan Jati. Dan juga ada yang emang yaudah cuek aja kayak antara teman sama teman gitu ya.
2: Mungkin ada yang ayahnya ini pelatih silat tapi ngajarin anaknya lembut mungkin.
1: Iya, bisa jadi.
2: Kebalikannya.
1: Ada yang pelatih silat tapi ngajarin anaknya sulap gitu ya. Pokoknya macam-macam lah ya, bukan berarti latar belakang orang tua yang keras tuh ngajarin yang keras juga.
2: Iya benar. Karena ya gitulah rekan Jati, kita tidak bisa menebak apa yang ada di isi dunia ini.
1: Benar.
2: Dan pengen dong rekan Jati ceritain ke kita nih pengalaman-pengalamannya dulu.
1: Iya.
2: Nah, kalau Fikri sendiri nih, dari keluarga Fikri itu, Fikri kan gede dengan nenek ya, bersama nenek.
1: Sama nenek sama-sama gedenya. Sebaya.
2: Enggak dong. Tuaan saya. Enggak. Jadi saya besar dengan bersama nenek ya. Jadi pernah satu hari itu alhamdulillah saya kan diusahakan selalu ada ya, misalkan waktu TK itu apa yang pengen kan. Tapi dimintanya tuh saya cuma untuk pinter aja, jadi anak pinter. Jadi karena saya keasikan main PS sama teman-teman, ada satu soal penjumlahan itu cukup mudah, tapi saya gak bisa jawab. Dan nenek tuh ngambil selang warna merah.
1: Pak tadi cerita sendiri tuh ternyata.
2: Diginiin.
1: Diapain?
2: Ditubas.
1: Dicambuk. Padahal nenek sebelumnya jarang marah. Terus abis dicambuk?
2: Ya saya nangis. Dan saya trauma melihat selang warna merah. Makanya di kosan saya itu selangnya warna kuning.
1: Cuma karena masa lalu ya. Tapi biasanya kalau yang dilarang sama orang tua, yang gak diizinin sama orang tua, mana nenek diizinin loh.
2: Bener
1: ya kan?
2: Cuman ini kan terkait pendidikan tuh, kakek sama nenek terlalu strict ya. Kayak harus ini. Karena itu TK kan posisinya. Maksudnya dibandingkan dengan anak-anak yang lain, TK itu emang ya waktunya mereka bermain lah ya, gak usah terlalu serius-serius. Tapi dari nenek itu yang saya tangkap itu gimana cara mereka melatih kedisiplinan kita sejak dari kecil.
1: TK gitu. Kalian udah belajar gitu-gitu gak?
2: Udah.
1: Oh gitu. Susah ya jadi anak TK. 2000-an ya.
2: Udah buat tulis tegak bersambung juga. Belajar tulis tegak bersambung.
1: Wah susah TK sekarang ya. TK saya cuma nyanyi-nyanyi doang.
2: Nah gimana nih dengan teman kita yang satu ini? Langsung aja.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Asik.
1: Kak Zubaida.
2: Kak Zubaida, Zubaida.
1: Pasti VOC.
2: Gimana nih kak pengalamannya dulu ya, zaman-zaman masih
1: kecil
2: dididik dengan cara gimana nih?
3: Ini temanya apa?
1: Itu
2: tadi barusan.
1: Waktu kecil dulu orang tua ke Kazu keras nggak atau lembut atau santai kayak teman?
3: Berhubung karena bapak Kazu kan tentara. Kalau Kak Zu kan nggak terlalu keras, tapi di kakak sama abang Kak Zu, kalau menurut dengar cerita keras mereka dididik sama orang tua.
1: Kok bisa beda?
3: Kan anak paling manis.
2: Kalau bisa saking dekatnya mungkin ya, saking dekatnya Kak Zu dengan ayah Kak Zu mungkin ya.
3: Iya.
2: Mungkin saking pernah dekatnya, ini. Mungkin saking dekatnya Kak Zu misalkan ketemu sama ayah Kak Zu di luar mungkin, hey bro gitu ya.
1: Gak
2: ya.
1: Gak gitu.
3: Enggak
1: segitu juga. Sis.
3: Mungkin ini. Bu, karena kan dari anak paling kecil, anak paling bungsu.
1: Oh, okay. Anak bungsu.
3: Kan beda darah sama bapak waktu muda dengan darah udah
2: agak rentah. Ya.
3: Agak rentah itu udah beda.
2: Paham.
3: walaupun zamannya kakak sama abang Kak Zee tuh darah muria masih panas Kak Zee. Masih jiwa tentaranya masih ada lah. Waktu Kak Zee kecil masih tentara juga beliau. Tidak, udah apa ya, hampir-hampir menjelang pensiun itu ya. Jadi tentaranya kayaknya udah redup sedikit lah. Alhamdulillah juga Kak Zee tidak merasakan yang namanya kekejam orang bapak dulu ya.
1: Emang tingkatan paling kejam dimarahin gimana tuh? Segimana kejamnya
3: Kak Zee? Kak Zee sering dimarahin waktu gak mau tidur siang.
2: Tapi sekarang Kak Zee pasti banyak tidur siang kan? Pasti sekarang Kak Zee nyari nih spot tidur siang terenak.
3: Ya iyalah.
1: Iya,
3: sekarang malahan Pak Ustaz malah kalau dilempar uang 100.000 mau tidur tadi enggak mau ambil.
2: Kalau 1M
3: tidur siang lah. Tidur siang itu paling enak di dunia.
1: Benar, paling enak tuh tidur. Tapi kalau 100.000 saya ambil 100.000 sih.
3: Astagalah, capek. Soalnya gini, kalau Kak Zee ambil uang 100.000 sama juga malamnya pasti habis maghrib Kak Zee udah kayak ngantuk-ngantuk gitu. Enggak ada anu juga.
2: Oke, yang jadi permasalahan siapa yang mau ngasih duit 100.000 sekarang?
1: Itu dia.
2: Fikri. Enggak mau. Saya enggak mau. Fikri enggak mau.
1: Terus. Gimana? Terus kalau waktu gak mau tidur itu dimarahinnya segimana tuh Kak Zee?
3: Ya sama kayak si Fikri, kena
1: selang merah.
3: Selang merah kan?
1: Iya.
3: Kok Kak Zee sering juga, pernah juga sekali itu sama tali pinggang tentara itu.
2: Oh Kak Zee berarti waktu kena marah langsung siap salah ndon gitu.
3: Gak mana kan? Si bapak tadi sekarang gini, mana matamu? Tutup matamu.
1: Saya lagi kebayangin Kak Zee kasih lihat mata, ini mataku gitu. ini mataku ayah. Cuma mata dilibas aja.
3: Lagi kan masalah Kak Zee dari siang tuh kan. Kalau Kak Zee memang disuruh tidur siang, tapi kawan Kak Zee nggak pernah disuruh tidur sama siang sama orang tuanya kan?
2: Ya udah Kak, berarti ayah Kak Zee harus bilang ke teman Kak Zee.
3: Makanya palingnya di situ mereka kalau udah siang main normal Kak
1: Zee. Aduh.
3: Kadang-kadang masih bangun gitu di jendela, ketahuan sama bapak mana ada, ikut pula. Tapi itu sekali aja pernah dengan tali pinggang tentara itu sekali.
1: Benar-benar. Tapi sekarang setelah dewasa akhirnya kita sadar benar yang bapak suruh ya tidur siang lah ya, benar kan?
3: Ya benar. Bahkan kalau beliau itu selalu kalau Kak Zee apa tuh main ke rumah orang siang-siang tuh beliau marah.
1: Ya,
2: paham.
3: Karena Kak Zee mengalami, soalnya gini kata beliau, kalau siang tuh jangan ke rumah orang, soalnya siang orang istirahat.
1: Nah,
3: makanya sekarang kalau istirahat datang orang, Kak Zee palaknya, palak kali
2: itu. Itu dendam orang-orang terdahulu mungkin, doa-doanya mungkin, karmanya.
3: Kata-kata orang tua tuh ada betulnya juga.
1: Iya benar.
3: Kalau nggak senang anaknya bermain, waktu tuh main ada sore. Kalau sore itu terserah mau main, mau jungkar balik, mau jatuh itu nggak masalah kalau beliau.
1: Berarti siang istirahat. Iya betul. Sekarang kita ngerasain setelah dewasa ya.
2: Setuju.
3: Tapi Kak Zee, Kak Zee beri kebebasan buat anak Kak Zee mau tidur terserah, yang capek matanya sendiri.
1: Iya capek matanya sendiri. Betul. Oke lah Kak Zee, makasih ceritanya. Mau request apa nih?
3: Oke, malam ini dari siapa ya, Ker?
1: Ma Fikri ya, malam ini Fikri nih yang ngisi lagu.
3: Oh Fikri yang remote gitu ya.
1: Fikri yang remote nih.
3: Tapi gak yakin gak juga Fikri yang pegang remote.
1: Nanti saya kasih tahu.
3: Soalnya tadi waktu pertama kan Fikri yang pembukaan, gak sih udah dengar?
1: Iya. Kebaca lah lagu-lagu Fikri, kebaca lah ya.
3: Nah jadi dia bilang itu Assalamualaikum.
1: Itu ciri khas.
2: Masa kayak gitu kan biasa aja Fikri kalau benih.
1: Ciri khas.
3: Kenapa Fikri?
1: Jadi kan langsung tahu itu Fikri.
2: Itu kan tadi Fikri sebenarnya dua orang. Assalamualaikum.
3: Jangan kenapa aku kali pikir. Selo,
2: selo. Saja, selo nih.
1: Ya deh lagu apa Kak Zul?
3: Oke, Kak Zul mainkan satu darinya. Apa ya? Alah, main ini aja Pak. Apa Soldier of Fortune ya?
1: Soldier of Fortune. Oke, sip.
3: Satu lagi boleh.
1: Satu lagi boleh enggak pikir?
2: Enggak boleh. Yang satu aja saya belum dengar nih tadi apa.
1: Soldier of Fortune.
2: Soldier.
3: Iya. Amaya
1: Amayadori, okay. Di Purple sama sama Mayumi Itsiwa.
2: Soldier of Fortune itu penyanyi atau
1: itu
2: judulnya?
1: Judul. Anak milenial susah sekali.
2: Oh, di Purple ya.
1: Eh, anak milenial, anak Gen Z nih.
2: Oke,
1: makasih Kak Zul.
2: Makasih banyak Kak Zul.
3: Oke, makasih juga buat kalian berdua, mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari kita Kak Zul tuh relate sama kehidupan kita sekarang rekan jati ya. Semua orang pernah ngerasain lah. Keselnya lagi anak-anak lagi enak main tuh disuruh tidur siang ya. Tapi sekarang siapa sih yang bakal menolak kalau ada kesempatan tidur siang ya?
2: Lebih baik merebah diri lah ya, iya, daripada harus nongkrong minum kopi.
1: Benar ya.
2: Karena ya tidur siang itu sangat-sangat merilekskan tubuh, menjeda sebentar pikiran dari hiruk-piruk dunia.
1: Sekarang sih malahan udah di fase 15 menit doang cukup tidur siang.
2: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan 2 jam.
2: Kalau saya sampai besok siang ya lagi. Oke. Kita mainkan nih.
1: Langsung aja, makasih buat Kak Zul. Lagunya langsung kita putarin.
2: Tetap konsen dengan kita.

0: Iya, masih bersama kita di sini di zona apa ceritanya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 23.27.
1: Setengah jam lagi perjalanan kita akan jatih buat dengerin nomor bagus di program apa ceritanya kali ini. Masih ngomongin soal tipe seperti apa sih Anda dididik waktu kecil dulu.
0: Benar,
1: akan jatih ya. Tapi selain tadi beberapa orang yang emang punya pengalaman keras dididiknya, ada juga teman-teman kita tuh yang dididiknya tuh udah kayak like a friend loh.
0: Yang kayak biasa temen aja, nyantai, dididik dengan ya nggak terlalu keras tapi tegas ya. Ada juga yang emang biasa aja dalam mendidik ayahnya mendidik mereka ya.
1: Iya. Tapi akhir-akhir ini buat Gen Alpha nih rekan jati, yang orang tuanya milenial ya, banyak yang udah emang cara ngedidiknya tuh nggak pakai lagi kaget saya kayak gaya lama gitu, nggak terlalu keras kayak dulu lagi ya. Bahkan banyak di antara milenial sekarang yang udah punya anak tuh mereka coba jadi pendengar yang baik buat anak mereka sendiri lah, jadi nganggap kayak teman ya, seru-seruan aja. Tapi gimana jadinya pas gede ya, itu yang belum ketahuan.
0: Karena mungkin ketika dia udah besar, dia akan menjadi pribadi yang bodoh amat dengan orang yang lebih tua dari dia mungkin ya.
1: Apakah seperti itu?
0: Mungkin bisa aja. Karena ya dari saya lah ya, dari generasi yang di tengah-tengah nih ya,
1: 45
0: masa transisi nih ya. Masa transisi. Dan saya melihat ke teman-teman yang seangkatan saya, atau mungkin saya sendiri itu bertingkah aneh di depan orang-orang tua. Dan itu sebenarnya tidak bisa disalahkan juga, karena ada gangguan kebudayaan atau perubahan kebudayaan. Mungkin dulu anak-anak dulu kan naik sepeda ya. Jadi kalau misalkan turun misalkan lewat orang tua itu mereka bisa turun. Nah, kalau anak-anak sekarang tuh kan jarang turun dari motor, karena ya kan motor berat ya. Mungkin ada hal-hal atau urgensi yang mereka tidak bisa melakukan hal yang sama seperti anak-anak dahulu melakukannya pada saat menurunkan sepeda gitu. Itulah ada perubahan kebudayaan.
1: Tapi ada hal yang agak samar kan, jadi cuma medianya beda. Kalau zaman dulu tuh, zaman saya atau Fikri tuh mungkin ya, kita tuh sering dimarahin karena sering nonton TV sampai larut malam gitu. Jadi, pokoknya disalahin apa-apa televisi, apa-apa televisi. Kalau sekarang ganti ya, tetap disalahin medianya tapi udah ganti ke HP.
0: Aduh, tenggorokan saya panas nih, panas dalam. Pasti gara-gara main HP.
1: Pokoknya semuanya gara-gara main HP.
0: Prosesornya pindah ke sini, iya, ke tenggorokan.
1: Yang panas baterainya tapi yang disalahin tenggorokannya. Oke, rekan jati, buat Anda semua mungkin malam ini yang ngalamin hal yang sama, gak perlu nyalahin siapapun. Yang namanya hidup, yang namanya proses untuk menjadi manusia lebih dewasa.
0: Bener.
1: Bakal banyak hal-hal yang mungkin di waktu kecil Anda tuh bikin Anda gak ngerasa nyaman
0: ya.
1: Tapi kan, manfaatnya bener, mungkin nanti kalau udah di atas 20 tahunan lah ya.
0: Iya. Karena ya persepsi buruk dan baiknya itu tergantung dari kalian sendiri.
1: Oke, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi jelang-jelang akhir perjumpaan. Nomor bagus buat menghantar istirahat Anda udah kita siapin nih. Tetap konsen di sini.

0: 103,6 JTL FM di Harof Banda Aceh. Masih nemenin Anda semua di sisa-sisa waktu yang kita punya, rekan Jati ya. Makin malam makin
1: merinding nih. Makin dingin, makin merinding.
0: Makin dingin. Makin tenang juga suasana kita buat istirahat atau jangan-jangan

0: Ini awal dari aktivitas Anda untuk malam ini ya.
1: Benar sekali.
0: Shift 3 akan jadi pulang besok pagi ya. Semangat buat yang shift 3 malam ini. Tapi dari siaran kita hari ini tuh kita belajar banyak. Rupanya
1: setiap orang itu punya latar belakang didikan yang mempengaruhi karakternya masing-masing. Kalau Fikri itu sih malam ini.
0: Betul ya. Gimana kita kecilnya tuh juga mempengaruhi gedenya juga kan jadi ya.
1: Bener.
0: Tapi jangan sekali-kali pernah nyalahin. Oh, gedenya benar-benar gedenya agak apa ya, agak selengean, pasti nyalahin masa lalunya. Ah, pasti dulunya digituin tuh gitu ya. Jangan salah. Jangan sama sekali kayak gitu kan jadi ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Mungkin hal yang bisa membuat kita berbeda itu bukan karena masa lalu kita, tapi karena pergaulan kita sehari-hari ya.
1: Iya, benar, bisa karena lingkungan juga mempengaruhi gaya hidup dan karakter kita juga. Benar. Bukan melulu dari lingkungan rumah ya.
0: Iya, itu dia kan jadi. Makasih buat yang udah dengerin siaran kita malam ini. Kita ketemu lagi besok insyaallah. Ya, di jam yang sama, di hari Rabu, malam Kamis, di program yang sama.
1: Oke.
0: Kita pamit undur diri, langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

dan inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh segera undur diri.

0: again.
1: Johnny, mau pet-petan si anaknya Batate.

Joni, Joni, disuruh kesiangan, malah kesorean. Disuruh kesorean, malah kesiangan. Gimana sih, Joni?

teman. Seratus butir telur ayam di pasar, hilang kau ganyang. Palu keras Bapak Hakim berbunyi tegas, terbayang.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.